0: kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen ke-280 sepanjang bulan Mei 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI, mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk ikut memeriahkan peringatan tersebut. Dalam arahannya, saat apel pagi, Senin 11 Mei 2026, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI menyampaikan, seluruh ASN, baik PNS, P3K, maupun pegawai lainnya, diminta menjadi pelopor dalam menyemarakkan Hari Jadi Sragen yang jatuh pada tanggal 27 Mei dengan memasang umbul-umbul di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen akan berlangsung mulai 1 hingga akhir Mei mendatang. Sejumlah agenda telah disiapkan, diantaranya pentas musik dan seni budaya di Desa Mojorejo, pagelaran wayang, hingga kegiatan ziarah. Selain itu, pada tanggal 27 Mei 2026 juga direncanakan adanya kegiatan tumpengan yang kemungkinan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, seluruh kegiatan tetap akan dilaksanakan berdampingan sambil menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Puncak kemeriahan Hari Jadi Sragen ke-280 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2026 melalui berbagai kegiatan di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen, mulai dari pameran otomotif, pameran perumahan, hingga pameran tanaman hias. Sementara, pada tanggal 29 Mei 2026 akan digelar Sragen Kreatif Festival di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen dan Festival Musik di kawasan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen.
3: Kita saat ini di bulan Mei ada rangkaian hari jadi rekan-rekan. Nanti akan kegiatan-kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan akan dilaksanakan. Diawali dari kesemarakan, tolong kita sebagai aparatur sipil negara baik yang berstatus PNS, P3K maupun P3K Parwatu termasuk PCLOP, tolong untuk sebagai pelopor dalam hal memeriahkan dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing maupun termasuk Sragen Asri. Dilaksanakan satu bulan penuh per 1 Mei sampai akhir bulan Mei. Kemudian yang kedua, angkat kegiatan di antaranya itu adalah mulai dari pentas musik di Mojorejo, kemudian ada wayang di DPR, kemudian ada kegiatan ziarah yang lebih dilaksanakan, dan yang paling utama bahwa tanggal 27 nanti ada upacara bersamaan dengan sholat id. Nanti kita tunggu pengumuman pemerintah, tetapi tanggal 27 kita akan ada kegiatan tumpengan. Kalau toh memang bersamaan, semua akan dilaksanakan secara berdampingan. Kemudian ada ziarah-ziarah juga, ziarah lokal maupun ziarah imobili yang lebih dilaksanakan. Kemudian kegiatan intinya ramenya itu adalah pada tanggal 28 ada kegiatan di SMS. Di situ ada pameran otomotif, kemudian pameran perumahan, kemudian ada pameran tanaman hias juga di SMS. Kemudian ada kegiatan tanggal 29 malam itu juga di Pemda Terpadu ada kegiatan Sragen Kreatif Festival. Kemudian di SKK juga ada kegiatan festival musik juga.
2: Pada kesempatan tersebut, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk selalu menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, sikap tertib dan disiplin menjadi bagian penting agar pengabdian sebagai ASN dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri.

0: maupun masyarakat.
1: Kita menghimbau pada rekan-rekan semuanya, satu kalimat untuk rekan-rekan dan kita semuanya, bahwa kita sebagai ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Terpadu, tolong usahakan untuk kita bisa tertib. Karyawan-karyawati ASN Pemkab Ragen, usahakan untuk bisa menjaga ketertiban, karena dengan ketertiban, insya Allah penghasilan yang kita terima sebagai ASN itu akan menjadi berkah.
2: Sebanyak 643 siswa kelas 10 resmi dilantik sebagai Taruna dan Taruni Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun ajaran 2025-2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto di lapangan sekolah setempat Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembentukan karakter siswa melalui pendidikan ketarunaan. Para peserta didik dibina agar memiliki sikap disiplin, tangguh, sigap, serta berkarakter kuat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sragen mengapresiasi komitmen SMK Sakti Gemolong yang konsisten menjalankan pendidikan ketarunaan sebagai sarana membentuk generasi muda berkualitas. Menurutnya, pendidikan karakter sangat penting untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Pihaknya juga mengajak para siswa mulai merancang masa depan sejak dini, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa kuliah hingga pelatihan kerja gratis ke luar negeri.
3: Lantikan Taruna Angkatan 11 SMK Sakti Gemolong tahun pelajaran 2025-2026. Saya secara pribadi, secara pemerintah daerah Kabupaten Sragen merasa terhormat, terharu perjuangan seluruh keluarga besar SMK Sakti Gemolong telah menghasilkan anak-anak kita semua sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Saya yakin, percaya dengan adanya bimbingan ketarunaan, pelaksanaan pelantikan Taruna Angkatan 11. Dan di sisi lain, saya yakin percaya banyak sekali dan mungkin sudah menggandeng dengan lembaga-lembaga lain, kerja luar negeri dan sebagainya. Maka daripada itu perlu kami sampaikan kepada anak-anakku, cucu-cucuku dan bapak ibu sekalian, bahwasannya nanti kalau sudah selesai dari SMK Sakti Gemolong mau ke mana? Perlu diketahui kita bersama bahwasanya monggo kalau mau meneruskan ke perguruan tinggi, Sragen menyediakan beasiswa untuk Anda-Anda sekalian. Dua, mungkin sudah Pak, kita sudah capek sekolah, mungkin untuk membantu keluarga orang tua dengan waktu singkat, Pemda Sragen menyediakan pelatihan-pelatihan yang untuk kerja luar negeri, khususnya magang ke Jepang. Bahwasannya untuk pelatihan gratis berangkat ke luar negeri boten bayar. Berharap wong Sragen mentas daripada kemiskinan.
2: Sementara itu, Kepala SMK Sakti Gemolong, Heru Setioko menjelaskan, pendidikan dasar Taruna tahun ini berlangsung sejak September 2025 hingga Mei 2026. Program pembinaan difokuskan pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta sikap hormat kepada orang tua dan guru. Materi pelatihan meliputi baris berbaris, pembinaan jasmani, bela diri Taruna, pendidikan keagamaan, hingga tertib berlalu lintas. Dengan harapan, nilai-nilai ketarunaan tidak hanya diterapkan saat pelatihan, namun juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa.
4: Harapan kami ke depan, ya anak-anak semakin bersemangat dalam mengikuti pendidikan taruna ini, tidak hanya terbatas di dalam pelantikan, namun betul-betul menjiwai dari apa yang mereka laksanakan dalam mengikuti pelatihan taruna ini, sehingga mereka bisa betul-betul menjadi siswa atau ataupun generasi yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, cekatan, dan disiplin, serta bisa menghormati orang tua dan guru, dan juga tetap rajin belajar.
2: Upacara pelantikan ditutup dengan demonstrasi ketarunaan berupa baris berbaris variasi, halang rintang, serta atraksi bela diri yang ditampilkan para taruna dan taruni SMK Sakti Gemolong.
0: Puluhan pelajar SMA dan SMK dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen mengikuti Festival Prehistori 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di Museum Manusia Purba Sangiran, Kecamatan Kalijambe beberapa waktu lalu. Ajang edukasi sejarah yang bertajuk Sragen Prehistoric Festival 2026 digelar dengan konsep yang lebih internasional dan interaktif. Dalam kesempatan tersebut, para peserta diajak untuk menikmati serunya mengenal kehidupan manusia purba melalui berbagai kegiatan menarik seperti kneping atau pembuatan alat bantu, casting, pembuatan cetakan artefak atau fosil, rock art painting atau pembuatan lukisan dinding gua, dan gatherate meramu makanan dengan cara tradisional. Kabid Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johnny Adi Aryawan SOS MIKOM menyampaikan, Festival Prehistori rutin digelar sejak tahun 2022. Program tersebut kini menjadi salah satu kegiatan unggulan bidang kebudayaan di Sragen. Menurutnya, metode belajar yang digunakan dibuat lebih santai dan menyenangkan agar mudah dipahami para pelajar. Para peserta juga diajak mengenal koleksi museum secara langsung melalui berbagai aktivitas lapangan. Ditambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya dunia yang ada di Sangiran. Diharapkan, para pelajar di Sragen semakin bangga terhadap sejarah daerahnya sendiri.
5: Historic Festival ini adalah tahun 2026. Yang kita selenggarakan rutin sejak tahun 2022. Jadi ide awal kami adalah bagaimana mempelajari tentang prehistorik, tentang situs manusia purba Sangiran dengan cara yang fun, enjoy, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah mencerna, memahami. Maka kita gelar dengan metode open class seperti ini, praktek langsung. Anak-anak bisa menyentuh, merasakan, kemudian menikmati perjalanan-perjalanan, setiap perjalanan sesi-sesi ini dengan gembira. Dan ini harapan kami adalah membangun kepedulian, awareness dari anak-anak kita nantinya ini sebagai generasi muda pewaris warisan budaya dunia.
0: Tahun ini, festival dipadukan dengan program Human Origin Heritage Sangiran International Youth Forum, di mana peserta dipertemukan dengan mahasiswa arkeologi dari 8 negara, yakni Prancis, Italia, Amerika Serikat, Maroko, Brasil, Lithuania, Angola, dan Indonesia.
2: Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia PMI merupakan pahlawan devisa sekaligus duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Karena itu, para pekerja migran diminta menjaga disiplin, mematuhi aturan negara tujuan, dan terus meningkatkan kemampuan diri. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen belum lama ini. Dijelaskan, pekerja migran Indonesia adalah pejuang ekonomi keluarga dan daerah. Jadilah PMI yang baik, tertib, dan sukses agar kelak mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, Wakil Bupati Sragen menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman mengenai akses keuangan, investasi, dan pinjaman yang sehat sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah tertipu tawaran ilegal. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diingatkan agar membiasakan menabung sejak menerima penghasilan. Sebagian pendapatan disarankan disisihkan untuk kebutuhan masa depan, kebutuhan keluarga, serta modal usaha setelah kembali ke Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan perencanaan keuangan, investasi aman, pengenalan produk jasa keuangan, hingga langkah pencegahan penipuan digital. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus memperkuat perekonomian keluarga di daerah.
6: Saya juga berharap sinergi dan kolaboratif antara OJK bersama TPKD Kabupaten Sragen dapat terus dilakukan setiap tahunnya, sehingga bukan hanya UMKM, PMI, pelajar, melainkan menyeluruh bagi masyarakat, sehingga pemahaman akan edukasi dan literasi keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selanjutnya. Saya berpesan kepada seluruh PMI, kalian adalah pahlawan devisa yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan dan mandiri secara ekonomi. Sekaligus duta bangsa, jadilah PMI dengan baik dan disiplin tinggi. Jadikan rindu rumah sebagai bahan bakar sukses. Tetap disiplin, pelajari bahasa baru, dan patuhi prosedur seni agar aman dan terlindungi.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Diana Arjona akan menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar sampai nanti jam 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bagi Anda yang pagi ini sedang beraktivitas di jalan raya, menuju kantor, sekolah, atau mungkin ke pasar, maupun mengantar keluarga Anda menuju ke tempat aktivitas, kami mengingatkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, gunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, kemudian kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil. Patuhi rambu lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Untuk Anda utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sebuah lagu yang saya siapkan untuk Anda, Tulus Hati-hati di Jalan. Seperti Anda harus hati-hati di jalan, Tulus untuk Anda.

0: Mitra Buana, demikian tadi hati-hati di jalan, dan yang pasti itu paten loh, harus hati-hati di jalan. Apapun yang terjadi ketika di jalan, yang pasti harus hati-hati. Dan ketika Anda mengalami sesuatu atau kejadian di jalan raya dan membutuhkan bantuan dari kepolisian, Anda bisa call 110 tentunya. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar kita yang pertama yaitu tentang pemerintah Kabupaten Sragen kembali menggelar ajang olahraga bergengsi, yaitu turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang resmi dibuka pada pekan ini. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, para pemain, official team, serta pecinta sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa turnamen ini bukan sekedar kompetisi olahraga, namun juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, dan mencari bibit-bibit pemain sepak bola berbakat dari berbagai daerah di Kabupaten Sragen. Menurut Bupati Sragen, sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, turnamen seperti ini diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan atlet sekaligus hiburan sehat bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan turnamen juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor pendukung lainnya. Bupati juga berharap seluruh pertandingan dapat berjalan lancar, menjunjung tinggi fair play, dan menjadi tontonan menarik yang dapat disaksikan masyarakat secara umum. Mengakhiri sambutan, Bupati Sigit secara resmi membuka turnamen tersebut dengan mengucapkan basmalah. Dan dengan dibukanya turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen tahun 2026, masyarakat kini menantikan pertandingan-pertandingan seru dari tim-tim terbaik yang akan bersaing merebut gelar juara. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen tahun 2026 yang pembukaannya dilaksanakan di Panti Rejo Sukodono. Dan kita berharap semoga pada turnamen ini kita mendapatkan bibit-bibit unggul yang bisa berprestasi mengharumkan nama Sragen ke depannya. Mitra Buana, sebelum kita menuju ke kabar berikutnya, ada kabar menarik yang mungkin Anda membutuhkan dari Surya Mator untuk Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi dan selamat bertugas ini untuk tim liputan reportase Radio Buana Sri FM yang pagi hari ini diagendakan akan mengadakan liputan di Gor Diponegoro. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kabar kita yang kedua yaitu Bimtek Kepenulisan 2026 yang dilansir dari Facebook Dinas Arpus Sragen. Dinas Arsip dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Sragen menyelenggarakan bimbingan teknis Bimtek Kepenulisan bagi peserta yang telah terdaftar waktu jam 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian lokasinya di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, dan tujuannya adalah mengangkat kekayaan budaya lokal Sragen melalui menulis.

0: Mitra Buana, saya akan kembali dengan kabar-kabar yang lain tentunya. Tapi ada Bang Jateng yang mau menyapa Anda. Mitra Buana, saya akan kembali setelah Bang Jateng untuk Anda berikut ini.
1: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ide gue ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Bumana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji dan Ketua Basnas Sragen Mustaqim meluncurkan program Zimat Zakat Mat pada hari Senin 11 Mei 2026 di rumah Apriliani Kusumawati, Ringin Anom, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen. Program Zimat merupakan program pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil. Di Kabupaten Sragen, program tersebut menyasar 30 unit usaha yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sragen, Karangmalang, dan Ngerampal. Bupati Sigit Pamungkas mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh bantuan modal usaha sebesar 8 juta per warung. Menurutnya program Zimat menjadi langkah penting untuk menggeser pola penyaluran zakat yang sebelumnya lebih bersifat konsumtif menjadi produktif. Bupati menilai zakat memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan, yaitu persoalan sosial dan kemiskinan, apabila dikelola melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara di Kabupaten Sragen sendiri menghimpun zakat basnas pada tahun 2025 mencapai 17 miliar rupiah. Selain itu, lembaga zakat lainnya seperti Lazismu dan Lazisnu juga turut menghimpun dana umat dalam jumlah yang besar pula. Bupati berharap program Zimat mampu membantu masyarakat kecil meningkatkan usaha, menambah stok dagang, hingga memperbesar omset penjualan sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Ketua Basnas Sragen Mustaqim menyampaikan program Zimat merupakan amanah dari Basnas Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan masyarakat kecil melalui pengembangan usaha warung. Bupati merinci dari total 30 penerima manfaat, sebanyak 11 penerima berasal dari Kecamatan Sragen, 1 penerima dari Kecamatan Karangmalang, dan 8 penerima dari Kecamatan Ngerampal. Menurutnya para penerima bantuan tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga pendampingan usaha hingga memperluas pasar. Selain Zimat ini, Basnas juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan lainnya seperti Z Coffee, Z Auto, dan Z Chicken untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Kabar dari Basnas ini tentunya sangat menggembirakan, di mana dengan kondisi sekarang yang apa-apa naik dengan harga yang cukup mengerikan, karena tidak 10% atau berapa persen, tapi hampir 50% barang-barang mulai menaik, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. Semoga dengan diluncurkan Zemat ini bisa menambah kemakmuran masyarakat Kabupaten Sragen. Saya akan hadirkan Yura Yunita dengan lagunya Dunia Tipu-Tipu. Semoga menjadi teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Pagi yang diperkirakan nanti siang akan panas sekali. Yura Yunita untuk Anda, Dunia Tipu-Tipu.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kita sudah di ujung perjumpaan kita di Info Pagi. Dan perjumpaan kita akan kita tutup dengan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen. Selasa 12 Mei 2026, update di pukul 7 pagi. Golongan darah ARH+, WB dan BRC tersedia 130 kantong dan trombosit 4 kantong. Jadi total jumlah 134 kantong. Sementara untuk golongan darah BRH+, tersedia WB dan BRC sebanyak 181 kantong dan trombosit 3 kantong. Jumlah keseluruhan untuk golongan darah BRH+ 184 kantong. Golongan darah ORH+ sebanyak 189 kantong dengan trombosit 4 kantong. Jumlah total 193 kantong. Untuk golongan darah AB RH+ sebanyak 33 untuk WB dan BRC, sementara untuk trombositnya kosong. Jumlah total untuk golongan darah AB RH+ 33 kantong. Bagi Anda yang membutuhkan layanan informasi pelayanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi 0271 891 587. Mitra Buana, demikian perjumpaan kita di Info Pagi edisi 12 Mei 2026. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Terima kasih.

0: Toko Abitani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Denar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Jumpa lagi di Seruni Sukowati, serba-serbi informasi Sragen Asri. Pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026, saya Diana Arjono akan menemani Mitra Buana dan sudah mendengar dengan topik sejarah pabrik gula Mojo Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesan kita di 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, sejarah pabrik gula Mojo Sragen ini bersumber dari solopos.espos.id, kemudian juga dari kumparan.com dan dari www.google.com. Mitra Buana, pabrik gula PG Mojo di Sragen, Jawa Tengah didirikan pada tahun 1883 oleh perusahaan Hindia Belanda yang kala itu berpusat di Den Haag dan Semarang. Dengan biaya sekitar 350 golden dan berlokasi di Jalan Kiai Mojo nomor 1 Sragen Kulon, Sragen. Pabrik ini awalnya dibangun untuk eksploitasi hasil tebu akibat kebijakan kultur stilsel atau tanam paksa yang kemudian dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara PTPN 9. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sejarah pabrik gula Mojo Sragen di Seruni Sukowati edisi hari ini, ada beberapa sumber yang telah kami rangkum, dan sebelumnya kita buka dulu kebersamaan kita dengan tembang berikut ini. Sebuah lagu yang sangat cantik dari Rizky Febian untuk Anda, Kesempurnaan Cinta.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Bonasri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita membahas tema mengenai sejarah pabrik gula Mojo Sragen dari beberapa sumber yang kami rangkum spesial untuk Mitra Buana di Seruni Sukawati. Mitra Buana, PG Mojo Sragen adalah salah satu pabrik gula tertua di Indonesia. PG Mojo merupakan satu dari tiga pabrik gula di Solo Raya yang masih bertahan dan beroperasi. Dua pabrik tertua lainnya adalah PG Tasik Madu di Karanganyar dan pabrik gula Gunung Winangun di Klaten. Sisanya sudah hilang ditelan peradaban dan tentunya juga perkembangan zaman di mana perkebunan tebu juga tidak semasif di zaman dulu. Di Sragen sendiri sebelum ada pabrik gula, selain PG Mojo yaitu ada pabrik gula Kedung Banteng. Namun pabrik gula di Kecamatan Gondang itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Sebagai salah satu pabrik gula dengan usia yang cukup tua, PG Mojo yang terletak di Jalan Kiai Mojo nomor 1 Sragen Kulon Sragen mencatatkan sejarah panjang. Bagaimana cara pabrik gula Mojo Sragen selanjutnya? Untuk menjawab rasa-rasa penasaran Anda, jangan bergeser. Tetap di Buana Asri, Seruni Sukawati. Karena kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi tentunya setelah pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut sejarah pabrik gula Mojo Sragen selanjutnya. Mitra Buana sebagai salah satu pabrik gula dengan usia yang cukup tinggi, PG Mojo mencatatkan sejarah panjang. PG Mojo dibangun pada 1883. Kebayang sekarang sudah berapa umurnya. Oleh pembangunan ini dilakukan oleh perusahaan Hindia Belanda yang kala itu berpusat di Den Haag dan di Semarang. Pabrik gula ini terletak di Desa Mojo, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Kabarnya pembangunan pabrik gula Mojo ini menelan dana sampai 350 ribu golden. Dengan jumlah sebanyak itu, PG Mojo menjadi pabrik gula termahal saat itu. Alasannya dibangun pabrik gula Mojo berawal pada masa tanam paksa yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Yang berlangsung pada awal tahun 1802. Jadi memang cukup panjang juga ya, 81 tahun didirikan pabrik gulanya baru berdiri, sementara penanaman mulai 1802. Saat itu di Indonesia diharuskan untuk menyerahkan 1/5 tanahnya. Penyerahan tanah ini difungsikan untuk ditanami komoditas tertentu seperti tebu, dan kebijakan tanam paksa atau Kurtulstelsel yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada 1830 melatar belakangi pendirian PG Mojo. Tentunya dengan berdirinya PG Mojo dan tanam paksa, kemudian juga penyerahan 1/5 tanahnya ini, tujuannya cuma satu, mengeruk kekayaan alam Indonesia tentunya. PG Mojo memulai proses gilingnya pertama pada tahun 1883. Jadi setelah 2 tahun mulai dibangun baru beroperasi. Dan seiring berjalannya waktu, pada 1959 pengelola PG Mojo Sragen diambil alih oleh pemerintah.

pabrik gula mojo. Berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan 9 Persero. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri ya, di mana di zaman dulu kala Sragen sudah menjadi sesuatu yang begitu diandalkan. Terbukti zaman dulu Hindia Belanda sudah menanamkan 350 ribu, kurang, kalau cuma 3 ribu kurang mahal, 350 ribu golden saat itu untuk membangun pabrik gula, dan itu pabrik gula termahal saat itu. Jadi memang mungkin dari dulu Sragen ini sudah luar biasa. Baik, Mitra Buana, ada Widi Arsi Widianto dengan cerita cinta untuk Anda. Sebelum kita ke sejarah pabrik gula mojo berikutnya, Arsi Widianto.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya sejarah pabrik gula mojo di Sragen untuk Anda di Seruni Sukawati. Mitra Buana, pada zaman dulu pabrik gula mojo memiliki ladang tebu yang tersebar di berbagai tempat di penjuru Kabupaten Sragen. Ada Tangkir, Masaran, Sine, Bangak, Terik, kemudian ada juga yang di Puro, Pilangsari, Sidoarjo, dan Mbulu. Dahulu dalam menjalankan usahanya, PG Mojo menggunakan jaringan lori, yaitu pengangkut tebu semacam kayak kereta yang memiliki jalur kereta dengan panjang puluhan kilometer. Jalur kereta ini terhubung dengan berbagai kebun tebu yang ada di Sragen dan di sekitar komplek pabrik gula. Jadi semua jaringan kereta ini, jalur kereta ini terkonek dan berhulu nanti di pabrik gula mojo. Lori ini ketika zaman itu akan mulai berjalan di sekitaran jam 12 ke atas karena paginya masih ditebang, kemudian tebu-tebu itu diangkut memakai lori. Jadi semacam kayak bak gitu loh. Bak seperti mainan anak-anak itu bentuknya, jadi tidak ada tutupnya atas, tebu ditumpuk di situ kemudian ditarik ke menuju ke pabrik gula mojo, dan itu jaraknya berkilo-kilo untuk jalur rel lori ini. Kemudian di sekitar komplek pabrik gula juga terdapat dua makam yang diduga milik Mbah Paleh dan Mbah Keranda. Makam tersebut dijadikan tempat ziarah saat upacara cembringan. Sebuah tradisi yang digelar sebelum proses giling tebu. Meskipun tidak sejaya zaman dahulu, peninggalan-peninggalan PG Mojo seperti puing-puing lori pengangkut dan peninggalan sejarah lainnya masih banyak dijumpai pada berbagai tempat yang ada di Sragen, terutama di daerah kebun tebu zaman dahulu. Seperti kita ketahui, kalau sekarang kebun tebu berada di sekitaran utara Bengawan dan sedikit di daerah selatan Bengawan, itu pun di kecamatan seperti Kedawung atau Karangmalang di daerah Kedung Waduk Jurang Jero, itu ada beberapa perkebunan tebu. Kalau dulu kan perkebunan tebu itu cenderung di daerah pinggiran kota seperti Terik, Puro, kemudian juga di sini. Nah, sekarang perkebunan-perkebunan itu sudah menjadi hunian warga. Jadi memang sudah banyak pergeseran ini tentunya. Dan Mitra Buana, ketika kecil saya masih mengalami lori yang mengangkut tebu yang melewati daerah sekitar rumahku saat itu. Dan dulu karena perkebunannya terletak di sekitar kota, jadi mungkin mempermudah untuk mengangkut tebunya dari perkebunan menuju ke pabrik gula. Mitra Buana,

dengan dijumpainya beberapa peninggalan seperti lori, kemudian juga alat-alat mesin lama yang mungkin sudah enggak kepake lagi. Mungkin sih ya alangkah baiknya barang-barang tersebut dikumpulkan kemudian menjadi dijadikan museum yang bisa menjadi jejak sejarah di Kabupaten Sragen, karena perkebunan tebu di Kabupaten Sragen zaman dulu memang sangat masif. Di mana-mana terdapat perkebunan tebu di sekitar kota Sragen. Demikian Mitra Buana Seruni Sukowati edisi hari ini dengan tema sejarah pabrik gula Mojo Sragen dari beberapa sumber seperti solopos.espos.id, kemudian dari kumparan.com dan dari www.google.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukowati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Yuk, gereng.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Hai, selamat pagi Mitra Buana, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga di pagi yang indah ini Anda semua selalu diberikan kesehatan, semangat serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini.

0: Senang sekali saya Diana Harjono kembali menemani Anda di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif si kecil sering dimarahi dan dipukuli. Artikel ini bersumber dari morinaga.id. Mitra Buana, saat emosi sedang tinggi, tak jarang orang tua meluapkan kekesalannya pada si kecil lewat bentakan atau bahkan pukulan. Lelah, kecewa, atau tekanan sehari-hari dapat membuat kesabaran orang tua menipis. Tapi cara ini bisa meninggalkan luka batin yang tak kasat mata dan membekas hingga ia tumbuh besar. Jika setiap harinya ia harus menghadapi teriakan dan ancaman fisik, ia bisa tumbuh dengan rasa takut yang terus menghantui dan mulai kehilangan semangat. Perlahan kepercayaan dirinya juga luntur, bahkan bisa mengarah pada sikap agresif atau dia menutup diri. Dampak bentakan dan hukuman fisik tidak berhenti di hari itu saja. Luka di hati si kecil bisa terbawa sampai dewasa dan mempengaruhi cara dia memandang dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mitra Buana, jika hal ini terus dibiarkan, si kecil bisa tumbuh tanpa rasa percaya diri bahwa dirinya layak untuk disayangi dan dirinya layak untuk dicintai. Dampak negatif si kecil sering dimarahi dan dipukuli menjadi bahasan kita hari ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, bersama saya tentunya Diana Harjono dari morinaga.id. Sebelum kita bahas lengkapnya mengenai tip dampak negatif si kecil yang sering dimarahi dan dipukuli di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati hari ini, kita simak dulu pariwara berikut yang mau lewat.
1: Tua, gabah turung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine? Soko ngendi?
2: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Lubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Buana Putri, Buana Putri.

Anda masih menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, Buana Sri FM, Radio Publik, Kabupaten Sragen. Dengan tema dampak negatif si kecil sering dimarahi dan dipukuli. Mitra Buana berikut caranya dari morinaga.id.

Dampak negatif si kecil yang sering dimarahi, tindakan memukul atau memarahi secara langsung atau berulang tidak hanya menyakitkan secara emosional, tapi juga bisa berdampak langsung kepada fisik tentunya. Luka seperti memar, bengkak, atau cedera ringan mungkin terlihat sepele, namun tetap meninggalkan rasa sakit dan ketakutan yang berlebih bagi anak-anak.

Dalam beberapa kasus, pukulan yang terlalu keras bisa menyebabkan cedera serius yang membahayakan kesehatan Anda. Kesehatan anak maksudnya. Selain luka luar, dampak fisik yang lebih dalam juga bisa memuncul bisa muncul tanpa disadari. Aduh, kenapa ya suka beliput? Karena terus terang saya sedih ya. Kekerasan terhadap anak ini kayak enggak manusiawi gitu. Anak bisa apa sih anak sekecil itu gitu ya. Jadi saya agak terbawa emosi. Selain luka luar pada putra-putri kita, dampak fisik yang lebih dalam juga bisa muncul tanpa disadari. Si kecil yang sering mengalami tekanan seperti kekerasan ini rentan mengalami gangguan makan, kemudian juga sakit kepala dan ataupun sakit perut. Dan ini tentunya tanpa sebab, secara apa karena dia makan apa gitu, enggak, karena memang dari kekerasan fisik yang dia terima. Bahkan ketahan tubuhnya dapat berkurang akibat stres yang berkepanjangan. Dengan tubuh yang bereaksi terhadap ketegangan emosional yang terus-menerus, membuatnya lebih gampang sakit dan tentunya emosionalnya juga tidak mudah dikontrol. Sering dimarahi juga akan beri tekanan psikologis yang menghambat pertumbuhan area otak yang berfungsi pengatur emosi dan respon sosial. Akibatnya ya jadi lebih mudah stres, sering cemas, sulit tidur, dan mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri. Ketika amarah menjadi makanan sehari-hari, ia akan tumbuh dengan rasa takut dan bingung tentunya. Ia tidak belajar membedakan mana yang benar atau salah melalui bimbingan, tapi justru terbiasa menyamakan kekerasan dengan bentuk perhatian. Situasi ini memicu kecemasan terus-menerus dan membuatnya menarik diri dari lingkungan sosial. Efek jangka panjangnya pun tidak bisa dianggap sepele. Si kecil bisa mengalami kesulitan bersosialisasi, dan di banyak anak menjadi terlalu agresif juga justru sangat ada anak menjadi sangat introvert. Ia mungkin sulit percaya pada orang lain, kemudian juga merasa tak pantas dicintai, bahkan membawa luka batin ini dalam bentuk pertemanan. Atau saat dia dewasa, saat berumah tangga. Dampak negatif si kecil yang sering dimarahi, saya Dian Arjono akan hadirkan di sesi berikutnya. Tetap di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih Anda masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai dampak negatif si kecil yang sering dimarahi dan dipukuli. Dari morinaga.id adalah cara memperbaiki mental yang sering dimarahi. Kita mulai membahas dengan menciptakan lingkungan yang hangat, penuh kasih dan bebas dari ancaman.

Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan tentang tip kita bagaimana kita memperbaiki mental yang sering dimarahi, perlu kita ketahui bersama bahwa kekerasan terhadap anak ini bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi bila Mitra Buana mengetahui kekerasan terhadap anak, segera cegah. Bisa bila yang bersangkutan oknumnya ini melawan, bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Menjadi tugas kita bersama untuk melindungi generasi penerus kita. Baik, kita lanjutkan cara memperbaiki mental yang sering dimarahi, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang hangat, penuh kasih dan bebas dari ancaman. Memberikan pelukan kepada si kecil lebih sering dan ciptakan suasana rumah yang tenang agar si kecil merasa diterima dan dicintai. Tindakan sederhana ini membantu memulihkan luka emosional yang sudah terjadi.

Jika trauma sudah terlihat cukup dalam dan kemungkinan secara mandiri tidak bisa dipulihkan, Mitra Buana bisa mencari bantuan profesional. Terapi perilaku atau konseling bisa membantunya mengenali emosinya, belajar mengelola ketakutan, dan kembali merasa aman. Sementara di sisi lain, dukungan penuh dari Bunda tetap menjadi kunci utama agar proses pemulihan berjalan lebih baik. Ciptakan rutinitas yang konsisten agar ia merasa lebih tenang dan tidak cemas. Luangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan ceritanya dan jangan lupa memberikan pujian saat ia melakukan hal baik. Ini akan membantu membangun kepercayaan diri dan melatihnya mengelola stres dengan cara yang sehat.

Mitra Buana, setelah kita memperbaiki mental kepada putra-putri kita, kemudian kita akan membagikan tip mengembalikan semangat si kecil. Langkah pertama adalah menghabiskan waktu berkualitas bersama si kecil, seperti bermain bersama atau membacakan cerita yang menarik bagi si kecil. Aktivitas positif ini bisa membantu mengembalikan keceriaan yang mungkin sempat hilang akibat kekerasan yang dia terima. Tunjukkan bahwa keberadaan si kecil sangat berarti dan bahwa orang tua benar-benar peduli padanya. Kemudian juga buka ruang komunikasi yang lebih terbuka dan jujur dengan si kecil. Dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dan jangan memotong pembicaraannya saat dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Ini akan membuat si kecil merasa dihargai dan mulai percaya lagi bahwa kita dapat menjadi tempat bersandar, tempat paling nyaman untuk kembali. Selanjutnya ajarkan cara mengekspresikan emosi tanpa kekerasan melalui penguatan positif, misalnya memberi apresiasi ketika ia berhasil menyampaikan perasaannya dengan kata-kata. Sebenarnya mengungkapkan perasaan dengan kata-kata ini tidak semua anak mempunyai keterampilan yang sama. Menjadi tugas kita atau PR bagi orang tua untuk membuat anak ini bisa mengungkapkan perasaannya. Karena dengan buah hati kita bisa mengungkapkan perasaan, otomatis ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita apa yang dia rasakan. Kemudian kita bisa mengambil sikap harus bagaimana menghadapi si kecil ini. Makanya begitu pentingnya bagaimana buah hati kita, putra-putri kita bisa mengungkapkan perasaan dan tentunya kepada orang tuanya. Karena kecenderungan anak itu lebih suka ngobrol, curhat sama teman. Di era dulu begitu, tapi zaman sekarang trennya anak lebih suka curhat sama ChatGPT. Selanjutnya, ajarkan cara mengekspresikan emosi tanpa kekerasan melalui penguatan positif, misalnya memberi apresiasi ketika ia berhasil menyampaikan perasaannya dengan kata-kata. Kemudian biarkan ia merasa aman untuk berbicara tanpa takut akan teriakan atau hukuman. Yang pasti, Mitra Buana dan saudara pendengar, ketika kita memberikan pengobatan lah istilahnya ya, memulihkan kembali mental juga semangat si kecil, tentunya Mitra Buana harus koreksi kalau sumber dari kekerasan ini dari orang tua harus banyak belajar. Tentunya, jadi kita tidak hanya menuntut putra-putri kita untuk berbenah, tetapi diri kita harus mulai berbenah, mulai dari diri kita. Demikian bahasan kita di sesi kali ini, bagaimana cara memperbaiki mental yang sering dimarahi dan tip mengembalikan semangat si kecil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola asuh yang lebih baik. Tentunya sesaat lagi, jangan sampai bergeser Mitra Buana. Saya Diana Harjono akan kembali setelah sesaat
lagi tentunya dengan bahasan pola asuh yang lebih baik. Dido untuk Anda, thank you.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, berikut pola asuh yang lebih baik dari morinaga.id. Pola asuh yang lebih baik memperbaiki cara mendidik bukan berarti melepas kendali sebagai orang tua, tapi belajar membimbing dengan pendekatan yang lebih sehat. Pendekatan yang dilandasi empati tetap memungkinkan kita untuk memberikan ketegasan sekaligus kasih sayang. Contohnya, ketika si kecil menumpahkan makanan, daripada langsung memarahi, kita bisa mengajaknya membersihkan sambil memberi arahan. Cara ini tetap memberi pelajaran tanpa menyakiti harga dirinya, sehingga ia akan belajar bertanggung jawab tanpa merasa terhina atau disalahkan. Gaya asuh otoriter yang keras dan kaku justru akan membuatnya hanya menuruti perintah karena takut, bukan karena dia paham dan mengerti. Aturan dijalankan tanpa ruang untuk berdiskusi dan itu membuat ia merasa tertekan. Sementara pendekatan penuh perhatian mengajarkan disiplin dengan kasih dan pengertian. Dengan pendekatan yang lebih lembut, ia akan merasa lebih nyaman untuk terbuka dan bercerita. Keterlibatan orang tua dalam merespon kebutuhan emosinya membantu membentuk rasa percaya yang kuat dan penting untuk pertumbuhan mental dan hubungan sosial ke depannya. Mitra Buana, mulai hari ini kita perlu mencari tahu lebih dalam tentang pola asuh yang mendukung perkembangan anak tanpa harus mengandalkan kekerasan. Dengan pendekatan yang lebih hangat, kita bisa membantu si kecil tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan bahagia. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki cara kita mendidik. Perubahan kecil yang konsisten justru bisa membawa hasil yang besar bagi tumbuh kembangnya, sehingga kita pun akan lebih tenang saat melihatnya tumbuh bahagia dan ceria, dan tentunya ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang dibutuhkan putra-putri kita dalam mengarungi hidup. Ada banyak jenis pola asuh yang bisa kita pelajari, mulai dari yang hangat dan responsif yang bisa kita pelajari, hingga cenderung yang otoriter atau kaku. Setiap pendekatan beri dampak yang berbeda pada rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan bersosialisasi si kecil. Demikian Mitra Buana, Buana Putri, Bunda dan Bu Hati edisi hari ini dengan tema dampak negatif si kecil sering dimarahi dan dipukuli. Dari morinaga.id, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Baik, dengan berakhirnya Buana Putri, Bunda dan Bu Hati pada pagi hari ini, saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan di Buana Sri FM. Salam untuk keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: samangke ingkang badhe kepareng kinten badhe kersakaken langen nggih menika. Kita tampi ingkang badhe kepareng miyos menika katerken sugeng siang Bu Ana Sri Sragen. Oh iya, yes, sugeng siang mas. Iya. Yeah.
1: Mau minta lagu.
0: Lagu nih menapa?
1: Kepati-pati.
0: Nah?
1: Kepati-pati.
0: Kepati-pati?
1: Nggih, kepati Tejo.
0: Oh Tejo. Oh iya. Yeah.
1: Kepati-pati.
0: Oh iya. Yeah. Kenten pun kagem sinten?
1: Kenton-kenton. Kagem Gundalis.
0: Oh iya yeah.
1: Bunda Gini, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Miku
0: yeah.
1: Bunda Suradi, Bunda Natali, Bunda Fatima,
0: Bunda yeah.
1: Bunda Gini, Bunda Gayatri
0: yeah.
1: Terus Mbak Putri, Mbak Am-Am, Mbak Martini
0: yeah.
1: Bapak Emita, terus Mbak Timbul
0: iya yeah.
1: Terus Mas Andri Setiawan, terus Mbak Pono, terus buat Pak RT
0: iya yeah.
1: Pak Mul, nah kalau ada Pak Mul berarti Mbak Ani
0: iya yeah.
1: Terus buat Tanti Ani yang
0: yeah.
1: Cantik yang gemoy
0: iya yeah.
1: Ya terus buat tanpa aneh ketiga-tiganya pokoknya
0: pengetan iya
1: buat Mbak Nana
0: iya
1: yang ada di Bilali kalau Mbak Arus di Bilali
0: pengetan iya
1: Mbak Nananya ada di Santel
0: oh iya
1: ya di Santel buat Mas Aat
0: iya
1: yang di Bukatan
0: iya
1: Pak Eko di Gedang
0: oh iya
1: Pak Eko.
0: Pak Eko nggih wonten ngundang menika nggih leres.
1: Kemarin pas telepon
0: ni nggih
1: sinyal ilang
0: mobil. Oh.
1: Itu
0: terputus. Oh iya.
1: Iya, buat Mbak WR.
0: Nggih.
1: Baru Mbak WR telepon aku jadi malu kan.
0: Oh iya.
1: Buat Mbak WR, Mbak Wedja, Mbak Dalia.
0: Nggih.
1: Yang ada di Hong Kong.
0: Nggih.
1: Pagi pokoknya semangat tanpa batas.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya ada mas kepati-pati mas.
0: Oh iya yeah. Kepati-pati di Mas Tejo
1: iya.
0: Iya. Begini-begini ntar lagi.
1: Yeah. Mas Dwi.
0: Iya. Yeah.
1: Makasih.
0: Oh iya. Yeah. Matur nuwun Mas Es.
1: Eh, tadi lupa mas.
0: Sinan.
1: Mas Brahma.
0: Oh Mas Brahma. Oh iya. Yeah.
1: Oh kan aku di BA.
0: Oh ngaten.
1: Wah. Pas hari proses tuh negara.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mas Brahma Bumbara itu aku bangku dulu mas sekolah mas.
0: Oh? Apa? Oh, ngapain?
1: Iya Mas Brahma itu satu bangku neng SMP Lor RB aku.
0: Oh iya yeah, iya yeah, betul yeah.
1: Makasih
0: mas, kak. Oh iya, dipun tenggo manggis karbon iya.
1: Yuk,
0: greng. Matur nuwun minggu kakak Mas Es iya. Enggang sampun pareng kinten ing siang menika iya. Lan ingkang samangke ingkang dadi kepareng kinten menika nggih. Sragen asriku sugeng siang menika saking Mas Diat nyuwun lelanganipun mangke tembang tresna kinten kagem yang pono Bapak RT Ayah Tofan lan ugi kagem kinten menika Bapak Yon, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Ibu Siti, Ibu Syati, Ibu Natal, Ibu Satrio. Matur nuwun yuk kreng. Oh nggih, matur nuwun nggih. Engkang badhe keparkinten lumantar telepon 0271 890 799 nggih. Nah, 0271 890 799 engkang badhe keparkinten lumantar telepon. Nah, menika. Lan engkang SMS ya monggo menika nggih. Engkang salah sing pun menika kita lajengaken. Sugeng siang Mas Dwi. Nyuwun langenipun mangke. Menapa menika loro? Maksudipun pirang nggih? Loro kalih dipun puter nggih. Salam kagem sedaya ingkang nembing pinangaken Sragen asriku. Matur nuwun Gusti berkahi menika saking Bunda Natali nggih menika. Lelanganipun loro. Loro menapa menika nggih? Loro dua ini pripun nggih? Ingkang salajengipun menika ugi wonten malih kintunan. Ingkang sampun kepareng kinten ugi nika nggih. Semangga menika ingkang badhe kepareng kinten. Nah, menika. Atur langen ingkang mangke badhe kapiyarsa setunggal bekas setunggal. Nah. Ingkang samangke antawisipun nika wonten ingkang mangke badhe katuraken nggih. Langen ingkang pun siap rumiyin nggih menika nggih. Nah. Menawi kula wau ingkang pun kersakaken kalian Mas Is kepati-pati pun teng rumiyin nggih menika nembe dipadosi. Nah, dereng kepanggih. Menika wontenipun live panggung. Nah, terus ingkang menika live saking panggung rekaman panggung menika. Nah, menawi wonten ingkang rekaman studio, terus menika mangke menawi wonten kita aturaken nggih kagem Mas Is menawi mboten nak wonten nika mangke memenai lagi kita sakit pun kata gantasan ini pun ingatan ini sama kita waktu serumin nikah gie lan begini begini mangke wantan ingang pun kersakan nikah saking Mas Es ngersakan tulangan pun mangke loro kepati-pati mengatakan gie. Nah, kita aturakan semoga kak Mas Es ingking oh gie sama gie ingang pada kepada kita berani kersakan tulangan sebelah malih nomor SMS 082133 95097 telepon 0271 8907 99.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Iye permirsa, kita lajengaken tasih wonten atur Seragen Asriku lumantar Bu Anak Asri Seragen. Ingkang salajengipun menika kawasaken kintunan malih katuraken sugeng siang, sugeng tugas menika kagem Mas Dwi kepareng nyuwun sekar saking Didi Kempot ingkang ling satresna kintenipun kagem pendengar Bu Anak Asri sedaya kemawon. Matur nuwun Mas Dwi saking Yang Tinini yuk greng nggih. Katuraken sugeng siang menika ugi kagem Yang Tinini ingkang ngersakaken mangke ling satresna. Kalau singakan malih menikah mangke, si nabi menikah siapa kan lagu ninggang salah cipun, tapi si pun menikah mangke, ye. Wanten menapa menikah mangke, tondo mo tong ye. Nah, okay, ingkang badhe katraken, ingkang mangke badhe kapiarso, ye. Lan ugi ingkang mangke badhe kebar kinten malih, semoga lumantar SMS via 082-133-95-0947. Lumantar tol 02718907999. Sugeng siang Bu Anak Asri Seragen. Oh nggih, sugeng siang Mbak di Dasmil Partosipun.
1: Alhamdulillah mung mendingan rada-rada.
0: Oh ngeten. Nggih, alhamdulillah nggih. Iya
1: lah tu.
0: Menapa yang ben kersakan?
1: Panem Bromo.
0: Panem Bromo?
1: Nggih.
0: Oh nggih.
1: Salame kagem Pak Kono.
0: Nggih. Inji.
1: Bunda Putri, Bunda Ros,
0: Bunda
1: WR, Bu Ani tiga-tiganya, terus bisa melepak Angsa Perno, Wanda Prasungan.
0: Oh iya.
1: Pak Bayasna.
0: Inji.
1: Pak Kemsudo yang mau nikah dan Pak Kecuali.
0: Oh iya.
1: Oke, ngerti mata suruh.
0: Inji.
1: Yuk
0: kering, nggih. Matur nuwun menika. Kagem pasar bining yang sampun paring enten nika nggih. Langenipun penegak mangke ugi badhe katraken. Semoga samangke badhe katraken lan yang salajengipun menika ingkang badhe kapiyarsa. Kanjeng matur sing samangke tasih sing pidhangaken. Wonten atur Seragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, teluk telah. Rene, kok kebelmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jat

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Man.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame, gratis lensa. Obral frame, diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
2: Wow.
1: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Anggi pemirsa, kalau pepeleng samangge sampun gak terakan lan samangge kita punggal sawetawis atur seragam asriku awit mangke sekira malih buan asri badhe ngembandangaken adzan dhuwur wonten ing wilayah seragam lan sak sekitaripun. Tene mangke sak sawenipun gak terakan adzan dhuwur badhe kalajengaken malih seragam asriku dumugi purna pamilang pun geser lumbang tetep wonten ing buan asri seragam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan baik, untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama live talk show kesehatan bersama Dr. Windu Prastio, dokter spesialis paru. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com dan juga channel YouTube Buana Asri TV bersama saya Dewi Rati. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, membahas tema mengenai sesak itu bisa dicegah, peran inhaler antiinflamasi dalam asma. Tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 5 Mei. Dan Mitra Buana telah hadir di studio ya bersama kami, Dr. Windu Prastia, SPPK FISR, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Dan tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 Buana Asri FM dan juga disiarkan langsung ya atau live streaming di Instagram @rssuhadi, juga melalui channel YouTube Buana Asri TV. Dan nanti Anda bisa berinteraktif bersama kami Mitra Buana melalui line telepon 02718907999 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini ya. Selamat siang Pak Dr. Windu.
3: Iya, selamat siang Mbak Dewi.
2: Iya.
3: Iya. Selamat siang juga pada pemirsa. Iya. Mm-hmm.
2: Ya. Nah, Dr. Windu Prastia, dokter spesialis paru ya dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Silakanlah untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi kami tunggu atensi Anda melalui line telepon 02718907999 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094 atau bisa juga Anda tuliskan komentar Anda melalui Instagram, karena

0: disiarkan langsung melalui Instagram @rssuhadi. Nah, ini ya Pak Dr. Windu, ketemu lagi setelah tahun kemarin juga ketemu.
1: Ketemu lagi, Mbak. Ya. Selalu nah, kita bicara masalah asma.
0: Betul sekali. Nah, ini Pak Dokter, dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Nah, di tahun ini mengenai asma ini seperti apa, Pak Dokter?
1: Ya, sebetulnya yang inti dari permasalahan dari asma ini adalah mengenai apa sih asma tersebut, juga penanganannya bagaimana. Jadi biar untuk lebih mudah, mungkin kita akan dibuka suatu ilustrasi kasus ya, Mbak ya.
0: Boleh, Pak.
1: Ya, mungkin saya yang baca atau Mbak?
0: Pak Dokter saja ya. Mungkin ya, yang
1: jadi,
0: lebih
1: tahu. Jadi ilustrasi ini disampaikan ya. Misalnya ada seorang perempuan umur 30 tahun yang datang ke poliklinik paru oleh karena dia mulai sesak napas. Untuk aktivitas itu dia akan sesak napas semakin memberat. Dan sesak napas itu juga sering dirasakan pada saat olahraga ataupun pada saat cuaca dingin. Ya. Pasien tersebut juga mengeluh batuk, berdahak, putih jernih. Kadang-kadang dahak itu susah keluar, Mbak. Ya. Setiap kali kambuh, saat napasan, nah ini, pasien hanya menggunakan obat inhaler saja. Inhaler itu inhaler yang pelega, iya, yang semprotan itu ya, Mbak. Ya. Ya. Yang dibelinya sendiri mungkin di mana, toko obat atau fasilitas untuk yang dia bisa mendapatkan obatnya tersebut ya. Memang sesaknya itu bisa reda, sekali semprot enak, longgar. Tapi dalam seminggu itu kemudian kambuh lagi selama 2 atau 3 kali. Bahkan suatu saat karena sesak yang berat sekali dia sampai dibawa ke IGD pada malam hari ya, terutama ya karena sesaknya itu tambah berat sekali. Yang kita jadi pertanyaan adalah kenapa sih kok pasien itu sudah dikasih obat malah kambuh-kambuhan terus itu ya. Ya. Ya itu kita ilustrasinya itu jadi pasien asma, memang asma sesak mengik-ngik gitu. Terus kita buatkan, ya udah kita berikan obat semprotan situ saja ya, biar enak itu. Ya inhaler itu biar longgar, memang longgar, tapi apakah itu
0: bisa menyembuhkan
1: atau tidak atau mengurangi gejala, ya kita perlu kita bahas di sini ya.
0: Nah, ini sebenarnya asma, penyakit asma itu seperti apa? Memang sih tahun-tahun lalu juga asma ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin masyarakat juga masih bertanya-tanya asma gitu. Apa itu?
1: Ya, memang untuk menata laksana atau untuk mengobati asma itu kita perlu tahu dulu sebenarnya asma itu apa.
0: Iya.
1: Ya. Asma itu adalah suatu penyakit inflamasi yang kronik. Inflamasi ya, inflamasi. Jadi suatu penyakit peradangan. Ya, suatu penyakit peradangan yang kronik dengan karakteristik itu adalah gejala-gejala respirasi seperti adanya mengi, sesak napas, dada terasa berat dan batuk yang bervariasi dalam hal waktu dan intensitasnya. Disertai variasi hambatan dari aliran udara respirasi. Itu, Mbak. Jadi inti dari pengertian asma itu adalah suatu penyakit inflamasi kronik itu, Mbak. Dengan gejala-gejala respirasi ya yang bervariasi menurut waktu dan intensitasnya. Yang disertai juga adalah hambatan dari aliran udara ekspirasi ya. Ya. Jadi gitu, Mbak.
0: Yeah. Nah, itu ya Mitra Buana, mungkin asma ada yang belum tahu ya sebenarnya apa sih itu. Nah, ini asma adalah penyakit yang kronik ya, penyakit kronik yang biasanya memiliki karakteristik peradangan di saluran nafas.
1: Yeah.
0: Dan ini juga disertai ya ada riwayat gejala pernafasan seperti mengi, sesak nafas, dada terasa berat atau batuk yang bervariasi dalam waktu dan intensitasnya disertai variasi hambatan aliran udara ekspirasi.
1: Iya, yeah. Ekspirasi ya, bukan inspirasi.
0: Iya. Iya. Nah, ini Pak Dokter, dari kasus tersebut ya, kenapa asma masih sering kambuh?
1: Ya, kenapa ya kalau sering kambuh? Jadi gini, kemungkinan besar itu karena pada pasien tersebut hanya menggunakan obat inhaler pelega saja. Jadi menggunakan semprot longgar. Ya. Jadi hanya mengatasi gejalanya, gejala sesak napas, gejala batuk, dada terasa berat dengan cara mengeluarkan sarung napas. Gitu. Tapi yang jadi permasalahan ada tidak mengatasi peradangannya itu,
0: gitu, ya.
1: Yang di saluran napas. Jadi akar permasalahan tersebut belum di apa yang namanya itu belum di diselesaikan gitu ya, Mbak.
0: Yeah, gitu. Nah, itu ya Mitra Buana. Jadi kemungkinan besar ya dari kasus tersebut pasien hanya menggunakan inhaler pelega atau reliever yang hanya mengatasi gejala sesak batuk dan rasa berat di dada dengan jalan melonggarkan saluran nafasnya saja begitu ya. Tapi tidak mengobati peradangan di saluran nafasnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini perbedaan inhaler pelega dan inhaler antiinflamasi. Nah, ini ada dua, Pak, inhaler itu. Ada dua jenisnya. Perbedaannya apa ini, Pak? Antara pelega dan antiinflamasi.
1: Jadi gini, Mbak. Pada asma, ini asma kita terangkan dulu ya. Asma itu bisa ditata laksana, penatasan asma itu pada saat mungkin asma dalam kondisi serangan atau yang disebut eksaserbasi. Kalau itu harus pakai pelega, harus pakai antiinflamasi, juga oksigenasi ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah penataan asma dalam kondisi tidak eksaserbasi atau dalam kondisi yang sehat. Itu ada dua macam obat yang utama, yaitu adalah obat pelega yang disebut reliever, seperti yang tadi diberi apa yang tadi dipakai oleh pasien yang kita sampaikan di atas tersebut, dan lagi yang obat yang harus kita berikan yaitu antiinflamasi atau namanya adalah obat pengontrol, kontroler itu. Yang dan obat kontroler itu harus digunakan secara rutin setiap hari untuk mengurangi peradangan dan mencegah kambuh sehingga keadaan asma bisa terkontrol. Jadi sesuai tujuan penata laksanaan asma itu adalah supaya menjadikan asma yang terkontrol.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Kalau yang reliever tadi ini digunakan saat kambuh atau mungkin bisa digunakan sewaktu-waktu gitu, Pak?
1: Ya, sebaiknya pada untuk reliever itu tidak digunakan pada saat ada gejala. Ya.
0: Itu seperti ada gejala gitu, ya.
1: Kambuh berat atau mungkin ada batuk-batuk atau sesak itu. Ya. Itu kita gunakan itu, Mbak.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Nah ini Pak Dokter, dengan menggunakan terapi inhaler itu Pak, apakah bisa mengurangi dalam jangka panjang atau mungkin dalam seminggu bisa terjadi lagi gitu?
1: Kalau kita menggunakan obat asma ya, kalau misalnya kita gunakan obat-obat asma, obat entah itu inhaler dalam bentuk reliever ataupun bentuk controller, ya ternyata kenapa asma kok masih masih kambuh, ya kita lihat dulu apakah dia itu rutin menggunakan, jadi kepatuhannya atau cara menggunakannya juga kita harus tahu, Mbak. Kadang-kadang obat inhaler itu kan bentuknya sekarang itu bentuk apa ya namanya, ya ada yang bentuk L atau yang bentuk ceper itu ya, seperti piringan atau yang bentuk anu ya, obat-obat asma itu ya. Nah, cara menggunakannya itu kan mungkin harus tahu. Kadang-kadang pasien itu kok aku sudah menggunakan tapi masih sesak. Oh ya, kita jangan langsung menaikkan dosis atau apa, tapi kita tanya dulu kepatuhannya atau mungkin cara penggunaannya. Ya, mungkin belum betul harus kita betulkan gitu. Itu, Mbak.
0: Jadi untuk inhaler antiinflamasi ini rutin ya Pak untuk pengobatannya, digunakan rutin setiap hari?
1: Ya.
0: Beda kan kalau yang pelega tadi ketika kambuh itu.
1: Ya, digunakan secara rutin nanti kita evaluasi 3 bulan.
0: Iya, 3 bulan.
1: Iya, nanti bisa nanti kalau gejalanya sudah menurun, nah itu kita turunkan ya dosisnya untuk antiinflamasinya. Suatu saat mungkin kalau sudah bagus sekali, jadi kalau misalnya sudah terkontrol, ya tidak perlu pakai obat. Nah, apa yang terkontrol itu ada 4 kriteria, itu ya.
0: Nah ini Pak Dokter, mengapa inhaler antiinflamasi penting untuk penderita asma ini?
1: Ya, malah justru untuk penderita asma itu yang penting itu adalah inhaler antiinflamasi, Mbak.
0: Gitu.
1: Iya, karena apa? inhaler antiinflamasi, ya namanya asma pertama kali adalah definisinya.
0: Yeah.
1: Asma itu adalah suatu penyakit inflamasi. Mm-hmm. Jadi obatnya itu adalah antiinflamasi, bukan obatnya bukan anti, bukan pelega.
0: Oh, gitu, ya.
1: Pelega itu adalah cuma untuk mengatasi gejalanya saja yang tampak gitu.
0: Nah ini Pak Dokter, ada pertanyaan yang sudah masuk ya di Instagram. Yang sudah mengikuti ini Instagramnya @rsfuhadi. Ini ada aku namanya Kubro Kadijatul. Kubro Kadijatul ya benar. Assalamualaikum, apakah penggunaan inhaler digunakan terus-menerus ada efeknya? Nah ini seperti apa Pak Dokter?
1: Ya, penggunaan inhaler secara terus-menerus, ya sebetulnya asma itu adalah penyakit inflamasi. Lalu jadi kita berikan obat itu antiinflamasi ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Ya, kita berikan obat antiinflamasi. Ya kalau misalnya selama 3 bulan evaluasi kondisi sudah membaik, ya harus kita turunkan dosisnya.
0: Gitu.
1: Ya. Dan juga cara penggunaannya kita juga harus betul. Ya.
0: Iya.
1: Ya, betul cara penggunaannya itu.
0: Ya. Nah, ini ya, untuk Mas Kubro Kadijatul. Berarti ini tidak ada efeknya yang terlalu berat ya, Pak ya, kalau digunakan terus-menerus itu.
1: Gini ya, itu kan dosisnya kan kecil ya.
0: Oh,
1: kalau berat itu kalau kita pemberian secara sistemik. Sistemik itu berarti kita minum. Kita diminum, obatnya diminum kan, nanti masuk ke lambung terus ikut di metabolik, ikut aliran darah di metabolisme lalu kemana-mana ya, termasuk ke paru atau ke mana ya kan, dialirkan darah. Kalau inhaler itu langsung ke target organ.
0: Oh gitu.
1: Jadi langsung ke target organnya, jadi dosisnya itu malah lebih kecil karena efeknya langsung ke target organ.
0: Berarti aman ya Pak ya?
1: Aman, malah justru aman. Justru harus kita gunakan.
0: Oh iya. Ya. Nah ini ya untuk mas apa Mbak ini Kubro Kadijatul ya, sudah dijawab sama Pak Dokter.
1: Ya.
0: Penggunaan inhaler terus-menerus ini tidak apa-apa, aman ya karena dosisnya yang kecil seperti itu. Baik, terima kasih ini yang sudah bergabung di akun Instagram ya, di Instagramnya @rsuhadi yang sudah bergabung ini ada beberapa. Selamat siang tuh Frankie come join Frankie @_com. Kemudian Awong Tani, Raden Woto, ada Kubro Kadijatul itu tadi ya, Left Scott ini ya .id. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nah ini Pak Dokter, ada lagi pertanyaan yang bergabung di kita ya melalui WhatsApp ini Pak Dokter. Saya Budi dari Masaran mau bertanya. Banyak orang takut pakai inhaler karena katanya bikin ketergantungan. Sebenarnya penggunaan inhaler antiinflamasi itu aman untuk jangka panjang tidak dokter? Terima kasih.
1: Oh ya, penggunaan anti-inhaler, anti-inflamasi, inhaler jangka panjang aman. Ya. Namun kita harus sering evaluasi. Jangan terus digunakan sudah enak lalu sudah enak
0: gitu.
1: Terus kita tetap gunakan enggak? Karena apa? Selain menggunakan apa, pada saat menggunakan itu kan ada serbuk yang mungkin nempel di rongga tenggorokan apa nih, paring ya, tenggorokan apa. Itu kalau kita enggak kita bersihkan ya bisa menyebabkan suaranya jadi agak kurang apa, agak serak sedikit gitu ya. Tapi kalau kita kumur-kumur ya enggak jadi masalah.
0: Oh gitu.
1: Itu Mbak. Ya, jadi tapi kalau secara keseluruhan sebetulnya aman.
0: Aman ya Pak.
1: Ya, malah justru kita dianjurkan penggunaan inhaler dibandingkan dengan menggunakan obat-obat yang sistemik. Sistemik itu misalnya disuntik ataupun oral gitu, diminum
0: gitu
1: ya.
0: Oh gitu. Jadi ini ya untuk Mas Budi yang dari Masaran sudah dijawab sama Pak Dokter. Ini aman ya untuk penggunaan inhaler dalam jangka panjang dibandingkan untuk penggunaan obat-obatan secara sistemik itu tadi ya, diminum ataupun melalui suntikan gitu tadi. Nah ini Pak Dokter satu lagi pertanyaan Pak. Halo Talkshow Kesehatan, ya halo juga. Ini Theo dari Magelang, Pak. Pendengar kita di Magelang, Pak. Ini mau tanya, bagaimana cara kerja inhaler antiinflamasi dalam mencegah saluran nafas? Dalam mencegah saluran nafas saya menyempit dan menyebabkan sesak. Terima kasih.
1: Wah, itu anu ya. Jadi gini ya, Mas Theo.
0: Iya.
1: Asma itu kan proses karena penyakit inflamasi kronik. Ya, itu mesti ada pencetusnya. Pencetus itu menyebabkan saluran nafas pertama membengkak. Karena ada peradangan dari karena ada ada pencetus. Pencetus masuk ke nempel di epitel saluran nafas ya. Lalu menyebabkan inflamasi. Akibatnya sel-sel inflamasi dari pembuluh darah yang di sekitar saluran nafas tersebut keluar dari sel-sel dari pembuluh darah tersebut karena untuk menangkap dari zat-zat pencetusnya tersebut dan menyebabkan pembuluh darah itu permeabilitasnya akan melebar menyebabkan terjadi kebocoran ya. Jadi cairan dari pembuluh darah itu merembes ke jaringan interstisial, namanya jaringan di sekitar pembuluh darah yang seperti saluran nafas, yang di otot-ototnya, ya, atau jaringan yang lain itu. Nah, itu lalu menyebabkan saluran nafasnya membengkak. Di samping itu juga berlendir karena kelenjar di situ kan ada sel-sel goblet itu ya, jadi terangsang untuk mengeluarkan lendirnya, misalkan cairannya itu, lah efeknya akibatnya apa? Saluran nafas sempit, berlendir. Akibatnya apa?
0: Sesak
1: nafas. Ambil nafas, keluar mesti mengik. Satu. Yang kedua batuk, karena silia-silia tersebut berusaha untuk mengeluarkan debris-debris atau lendir-lendir itu keluar. Cuma yang dikeluarkan tuh dahaknya tidak banyak gitu ya, jadi makanya ada manifestasi batuk. Oleh karena itu biasanya pada asma itu yang sering kelihatan dulu adalah batuk, bukan sesak, batuk. Jadi orang ketemu itu malah batuk baru setelah diperiksa ternyata asma. Jadi itu proses inflamasinya tadi itu ya, kalau secara secara detail ya itu nanti panjang sekali, Mbak.
0: Berarti asma ini terjadi bisa disebabkan karena batuk. Awalnya
1: manifestasi dari gejala. Gejala yang ditimbulkan. Jadi karena ada proses inflamasi yang menyebabkan saluran nafas membengkak, lalu hipersekresi, penyempitan saluran nafas. Nah, karena ada hipersekresi itu lalu jadi kan saluran nafas kan banyak sekali di saluran nafas kan banyak lendir-lendir. Nah, itu muksilia itu berusaha untuk mengeluarkan. Nah, mengeluarkannya itu dalam hal manifestasinya dalam bentuk batuk. Nah, tapi yang utama, yang pertama kadang-kadang sering kita temui adalah sering batuk-batuk pada pasien. Jadi pada pasien asma itu yang sering pertama kita lihat itu malah batuk. Ya, kadang batuk dikira flu, ternyata dikasih obat flu, ternyata ada.
0: Ternyata ya, itu. Setelah ada pemeriksaan, ya, masuknya asma.
1: Asma, itu. Ya.
0: Nah, ini ya Mas Theo yang ada di Magelang ya, sudah dijawab sama Pak Dokter, dan semoga ini jawabannya membantu ya Mas Theo ya. Jadi adanya penyempitan itu tadi karena disebabkan adanya saluran nafas yang membengkak.
1: Membengkak, karena ada inflamasi.
0: Karena adanya inflamasi ataupun adanya lendir itu tadi ya, Pak
1: Dokter. Karena sel-sel lendir itu sel-sel goblet namanya itu terangsang untuk mengeluarkan lendirnya.
0: Itu. Baik Pak Dokter, masih ada beberapa hal ya mengenai asma. Wah, semakin ramai nih. Semakin ramai, silakan untuk Anda yang mau bergabung, berinteraktif bersama kami, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 02718990799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan masih seputar sesak itu bisa dicegah, peran inhaler antiinflamasi dalam asma, di mana tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia tahun 2026. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Live Talk Show Kesehatan bersama Dr. Windu, dokter spesialis paru ya dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yeah.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Di mana pada kesempatan siang hari ini edisi hari Selasa 12 Mei 2026 membahas tema mengenai sesak itu bisa dicegah, peran inhaler antiinflamasi dalam asma. Di mana tema ini diambil atau diangkat dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 5 Mei. Dan sedikit informasi untuk Anda, di mana untuk tema Hari Asma Sedunia tahun ini adalah akses terhadap inhaler antiinflamasi bagi semua penderita asma masih merupakan kebutuhan mendesak. Dan masih bersama dengan Dr. Windu Prastia, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan kami masih menunggu atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon 02718907999 ataupun SMS dan WhatsApp di 08213395094 atau bisa juga Anda menuliskan komentar Anda melalui Instagram @RSSuhadi karena disiarkan langsung juga melalui live streaming ya di IG-nya atau Instagram @RSSuhadi dan LPPL Buana Asri Sragen juga melalui channel YouTube Buana Asri TV. Nah kalau tadi sudah ada beberapa hal ya, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kami ya Mitra Buana di WhatsApp ataupun yang ada di Instagram. Tadi sudah bertanya-tanya langsung bersama Dr. Windu ini mengenai inhaler ya, peran inhaler antiinflamasi gitu ya. Dimana untuk penggunaan inhaler ini aman ya Pak Dokter ya, untuk aman. Jangka panjang gitu panjang, ya. Ya. Nah ini Pak Dokter.
1: Ya tapi kalau sudah terkontrol, ya.
0: Sebaiknya kalau, tidak digunakan lagi.
1: Kalau sudah terkontrol itu, yang disebut terkontrol itu apa? Ada 4 kriteria ya. Tadi saya sering nyampaikan sudah bagus, terkontrol itu. Pertama adalah malam hari bisa tidur tanpa gejala sesak oleh karena asma. Terus tidak ada keterbatasan aktivitas. Terus siang hari tidak ada gejala sesak, tidak ada gejala asma. Dan tidak menggunakan obat asma. Ya, tidak menggunakan obat asma untuk mengatasi gejalanya tersebut. Jadi ada 4 kriteria itu yang perlu untuk disebut pasien itu asmanya terkontrol.
0: Iya, berarti ini ya malam hari bisa tidur. Saat aktivitas juga tidak terganggu.
1: Iya. Terbangun malam hari gitu ya. Apakah pelega dibutuhkan untuk gejala yang lebih dari 2 kali sepekan gitu ya. Misalnya siang hari itu kebutuhan untuk menggunakan obat pelega itu ada tidak? Lalu apakah ada keterbatasan aktivitas?
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi ada 4 kriteria itu ya untuk kalau misalnya 4 kriteria itu tidak ada, yaitu misalnya siang gejala asma siang hari tidak lebih dari 2 kali sepekan gitu ya. Terus tidak terbangun pada malam hari oleh karena asmanya dan tidak menggunakan obat pelega. Untuk gejala yang lebih dari 2 kali sepekan dan tidak ada keterbatasan aktivitas oleh karena asma, itu namanya sudah terkontrol ya. Obat asma kita tidak menggunakan dulu, walaupun proses inflamasi tetap berjalan, ya mungkin kita kalau sudah stabil ya untuk apa kita gunakan, ya gitu.
0: Nah ini ya Mitra Buana, ada 4 kriteria asma sudah terkontrol itu tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Windu, yaitu pada malam hari tidak terbangun, kemudian siang hari tidak terjadi asma 2 kali dalam sepekan gitu ya Pak Dokter.
1: Gejala asma di siang hari yang tidak ada gejala asma di siang hari lebih dari 2 kali sepekan.
0: Iya, terus ada juga ini tidak ada keterbatasan saat beraktivitas itu dan tidak menggunakan obat pelega. Nah itu ya Mitra Buana, perlu digarisbawahi ya bagi Anda penderita asma mungkin sudah mulai baik, ini sudah mulai terkontrol ini untuk asma Anda. Nah mudah-mudahan ya bisa bisa tidak menggunakan lagi apa obat pelega gitu ya. Nah ini Pak Dokter,
1: Iya.
0: resiko jika asma tidak terkontrol dengan baik itu seperti apa Pak
1: Oh
0: Dokter?
1: iya. Ya, kalau risiko asma tidak terkontrol dengan baik ya. Sebenarnya gini ya, Mbak ya. Kan pertama ya, ke asma. Asma itu kalau tidak terkontrol kan jadi bisa jadi serangan.
0: Iya.
1: Jadi eksasebasi, jadi periode perburukan dari gejala asma tersebut. Akibatnya apa? Wong asma itu kelainan di saluran napas, menyebabkan saluran napasnya kalau membengkak lalu kan sempit.
0: Iya.
1: Akibatnya apa? Ya kita tidak bisa bernafas, sesak napas yang semakin lama semakin berat, ya. Terus oksigennya kurang, lama-lama bisa terjadi kalau dalam kedokteran disebut lama-lama bisa jadi serangan asma yang berat yang
0: Iya.
1: mengancam jiwa.
0: Oh, gitu.
1: Itu ya.
0: Nah, ini
1: Jadi
0: yang
1: sebaiknya kalau asma kita berikan obat sesuai dengan anjurannya. Kalau misalnya ringan ya kita berikan pelega saja, atau sedang pelega sama kontroler, kontroler terus pelega pada saat ada gejala.
0: Iya.
1: Kalau sudah agak berat ya pelega, kontroler terus sama peleganya itu diberikan.
0: Iya.
1: Ya, gitu.
0: Ya, ini ya Mitra Buana beberapa risiko jika asma tidak terkontrol dengan baik yang sudah disampaikan Pak Dokter ini, serangan asma berulang, gangguan aktivitas sehari-hari, kemudian bisa berakibat fatal ya jika serangan
1: Yeah.
0: berat tidak tertangani.
1: Yeah.
0: Nah, ini Pak Dokter, selain obat, apa saja yang perlu diperhatikan penderita asma?
1: Oh ya, ya. Jadi kalau pengobatan pada asma selain dengan medikamentosa, yaitu dengan obat-obat kontroler, reliever, lah juga mungkin perlu obat untuk simptomnya,
0: Iya.
1: misalnya seperti batuk, batuk berdahak ya kita berikan obat. Lah kalau misalnya karena ternyata ditimpai juga dengan infeksi ya kita berikan obat-obat anti-infeksi. Kemudian kalau pada asma kan sesak, sering oksigennya lebih kurang ya kita berikan terapi oksigen kalau kalau sesak sekali ya.
0: Iya.
1: Nah, terus nah ini Mbak, nutrisi juga penting.
0: Oh, gitu. Nutrisi.
1: Ya, nutrisi pada penderita asma ya mungkin kita bisa ya konsultasi dengan dokter gizi mungkin ya. Kalau untuk nutrisinya itu yang jelas kalau pada penyakit obstruksi saluran napas itu jangan terlalu tinggi karbohidratnya. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, terus lalu ini pada asma ya selain terkontrol juga kita jangan lupa adalah pada penderita asma dalam kondisi stabil kita juga perlu olahraga. Nah, cuma
0: Yeah.
1: pada olahraganya itu adalah olahraga seperti senam asma
0: Yeah.
1: untuk memperkuat otot napas juga untuk ambilan oksigennya ya. Untuk melatih untuk ambilan oksigennya yang baik gitu ya. Kalau misalnya terlalu pada saat asma terus langsung olahraga yang keras
0: Berat.
1: Cepat berat itu malah terjadi serangan. Itu.
0: Ngos-ngosan itu tadi juga.
1: Ya, karena apa? Kalau sudah sesak, lalu olahraga misalnya seperti lari sprint,
0: Iya.
1: gitu, langsung, itu malah tambah sesak. Namanya exercise induced asma, gitu ya.
0: Iya. Jadi itu ya Mitra Buana. Selain obat, yang perlu diperhatikan bagi penderita asma adalah nutrisinya. Nutrisi ini juga penting ya. Menjaga pola hidup sehat juga. Jangan terlalu tinggi karbohidrat seperti itu. Kemudian diimbangi dengan olahraga, olahraga yang ringan. Olahraga senam asma ya Pak Dokter
1: ya,
0: ada
1: olahraga
0: ya
1: senam
0: sekarang.
1: Ada, ada ya.
0: Iya itu ya. Dan juga ini ya Pak Dokter, seperti debu, asap rokok, udara dingin, ini juga perlu dihindari Pak Dokter.
1: Oh iya, itu pencetus asma itu memang multifaktorial ya. Bisa juga debu. Misalnya debu, debu itu bisa debu rumah,
0: iya.
1: bisa debu dari luar ya.
0: Iya, polusi ya. Itu ya.
1: Terus ya udara lembab, ruangan yang lembab.
0: Iya.
1: Itu juga bisa. Maaf ini Mbak, kalau misalnya lembab, spray itu kalau lembab juga bisa menyebabkan batuk dan
0: gitu.
1: Serangan itu juga ya infeksi karena virus bisa juga emosional juga bisa menyebabkan serangan asma juga ya, makanan juga bisa ya. Ya, jadi multifaktorial pada asma tersebut.
0: Iya. Nah ini Pak Dokter, ada pertanyaan yang masuk lagi di WhatsApp-nya Bu Ana Asri ya. Selamat siang Pak Dokter.
1: Iya.
0: Ini tadi mana ini ya? Nah ini. Selamat siang Pak Dokter, saya Wulan di Jenar. Apakah stres ataupun faktor psikologis ini juga bisa memicu kambuhnya asma? Stres. Stres ya. Ini atau faktor psikologis?
1: Faktor psikologis yang bagaimana juga, bagaimana ya, psikologis kalau misalnya orangnya mengerjakan sesuatu tergesa-gesa atau mungkin emosional itu juga bisa menyebabkan
0: asma.
1: Kalau dia punya asma ya, jadi kalau orang yang punya asma memang sebaiknya aktivitasnya ya jangan tergesa-gesa. Itu secara psikologisnya itu ya.
0: Nah ini ya untuk
1: stres juga bisa.
0: Bisa juga ya ternyata. Pemicunya salah satunya itu ya Pak Dokter ya. Jadi Mbak Wulan yang ada di Jenar ya, ini memang bisa ya menjadi salah satu pemicu terjadinya asma ya, jika ini ya stres atau faktor psikologis. Nah ini ya Mbak Wulan, semoga membantu ya untuk jawaban dari Pak Dokter. Nah ini Pak Dokter, satu lagi nih. Selamat siang Pak Dokter, saya Rere di Ngrampal. Untuk layanan di RSUD Dr. Suhari Priyonegoro sendiri, apakah sudah ada edukasi khusus bagi pasien asma agar mereka tahu cara penggunaan inhaler yang benar?
1: Terima kasih Mbak Rere. Mbak Rere ya. Sebetulnya kalau di RSUD Sragen itu ya sudah ada Mbak. Jadi kalau misalnya Pak Dokter paru pas tugas di poliparu ada pasien asma, kita memberikan obat-obat asma, mesti kita tanya, Bu, ini obatnya adalah obat inhaler, cara penggunaannya nanti coba minta tanya, kalau belum pernah belum pernah pakai, coba tanya ke apotek. Dari apotek petugas apotek juga sering memberi edukasi ataupun juga tim kami di poli itu juga sering memberikan edukasi cara penggunaan obat yang betul itu Mbak. Jadi sebenarnya tidak hanya memberikan resep saja, tapi juga kita memberikan edukasinya karena kadang-kadang banyak yang belum paham.
0: Iya, belum paham bagaimana malah, penggunaannya gitu. Iya.
1: Malah kadang ada yang malah dihisap lewat hidung.
0: Kayak ini flu di, itu ya, Pak ya.
1: Apa ya namanya? Kalau dihirup kan lewat mulut ya. Kalau ini apa namanya? Lewat hidung. Ada itu. Ya, pernah ada itu. Ya.
0: Nah, ini gitu ya, Mbak. Jadi Mbak Rere yang ada di Ngrampal untuk layanan di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen ya, ini sudah ada edukasi untuk masyarakat ini ya mengenai penggunaan inhaler yang benar. Nah, ini mungkin di poliparu. Nah, ini
1: di pelayanan respirasi di Rumah Sakit Dr. Suhadi itu ada dari pelayanan untuk poliparu. Yaitu poliparu itu yang untuk penyakit-penyakit seperti asma, penyakit COPD, penyakit obstruksi di saluran napas, juga penyakit lainnya, dan ada poli tuberkulosis. Kalau poli tuberkulosis namanya poli TB dot di bawah itu. Ada dua. Jadi di poli untuk layanan respirasi itu ada dua, yaitu poli
0: paru
1: dan
0: poli TB.
1: TB dot. Sebetulnya TB dot juga paru ya. Poli paru itu maksudnya yang melayani di poli paru, melayani untuk penyakit seperti asma atau COPD atau penyakit obstruksi saluran napas yang lain.
0: Kalau poli TB khusus untuk penyakit tuberkulosis.
1: Iya, tuberkulosis ya.
0: Gitu ya, Mbak Rere, semoga membantu ya jawaban dari Pak Dokter ini tadi ya. Nah ini Pak Dokter, pesan penting untuk masyarakat terkait tema Hari Asma. Ya ini akses untuk yang untuk masyarakat itu tadi.
1: Oh iya, ini sudah closing ya?
0: Belum ya? Nanti ada penutupnya Pak.
1: Iya, pesan penting ya. Gini ya, pesan penting untuk penderita-penderita asma ya. Setiap penderita asma itu berhak untuk mendapatkan akses terhadap inhaler antiinflamasi. Ya, jangan hanya untuk mengobati saat sesak, tapi kendalikan asma secara menyeluruh agar hidup tetap aktif dan produktif.
0: Nah, itu ya.
1: Jadi setiap penderita asma itu berhak untuk mendapatkan akses terhadap inhaler antiinflamasi. Yang utama itu antiinflamasi ya. Jadi tidak hanya untuk mengobati sesak-sesak itu misalnya mengitu disemprot itu.
0: Iya.
1: Tidak, tapi harus ada akses untuk mendapatkan antiinflamasinya. Gitu, Mbak.
0: Iya. Iya, Pak Dokter, terima kasih ya. Pesan penting untuk masyarakat terkait tema Hari Asma di mana tadi sudah Dewi sampaikan ya, tema Hari Asma Sedunia tahun 2026 adalah akses terhadap inhaler antiinflamasi bagi semua penderita asma masih merupakan kebutuhan mendesak, di mana ini fokus ya pentingnya akses pengobatan yang merata dan edukasi mengenai penanganan asma yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah ini Pak Dokter, sebagai closing statement ya dari perbincangan kita siang hari ini dengan tema sesak itu bisa dicegah, peran inhaler antiinflamasi dalam asma dalam rangka Hari Asma Sedunia tahun 2026. Silakan Pak Dokter.
1: Ya, untuk closing statementnya adalah sesak itu bukan untuk ditunggu, ya, tapi dicegah dengan penggunaan inhaler antiinflamasi yang tepat dan akses yang merata, penderita asma bisa hidup lebih lega, aktif, dan berkualitas. Itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter untuk closing statement-nya ya siang hari ini di Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Nah ini ya Mitra Buana, memang ya sesak bukan untuk ditunggu tapi dicegah. Dengan penggunaan inhaler antiinflamasi yang tepat dan akses yang merata, penderita asma bisa hidup lega, aktif, dan berkualitas, dan tentunya masih tetap bisa hidup secara produktif gitu ya Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk kebersamaannya siang hari ini, dan juga Mitra Buana serta saudara pendengar yang masih menyimak ya bersama kami Buana Asri FM juga melalui Instagram @rsuhadipriyonegorosragen. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Dokter Windu ya mengenai asma, peran inhaler antiinflamasi dalam asma ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bagi para penderita ataupun pasien asma ya di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen ataupun pasien Pak Dokter, semoga di Hari Asma Sedunia ini bisa lebih paham dan bisa mengevaluasi penyakit asmanya, bisa ini ya rutin kontrol. Untuk pemeriksaannya ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter Windu untuk kebersamaannya siang hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih Mbak Asti. Mbak Dewi Ratih ya.
0: Iya.
1: Dewi Ratih ya. Terima kasih atas jika waktunya kami. Terima kasih sekali.
0: Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen untuk hari ini dengan tema mengenai sesak itu bisa dicegah, peran inhaler antiinflamasi dalam asma dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia tahun 2026. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Javamen.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho Pak.
4: Jelas toh Bu, mergo oleh ngopeni ape. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang, lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men
2: kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
3: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun.

0: dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
1: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
3: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar. Ya, Lena, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo, Lena. Tarif royalti minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas minerba pada tahun 2025 lalu dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji.

0: dari Mekah Arab Saudi, jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, rekan Rudigen, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jemaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
2: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
3: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
2: Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
1: pendengar, sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke tanah air. Sebanyak 354 jemaah haji Indonesia kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo telah tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sofi Asegaf melaporkan. Sofi.
4: Baik, mendengar ratusan kloter 62 Donohudan Boyolali dan kedatangan ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka setelah tiba di Asrama Haji Donohudan menuju ke Gedung Jeddah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62, yakni Mulyadi, ini menjelaskan untuk total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari 360 orang tersebut, diantaranya sebanyak 6 petugas. Dan Mulyadi juga menambahkan, mayoritas jemaah ini merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Karena itu, para jemaah ini terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, untuk sejumlah jemaah pengguna kursi roda, ini.
0: Halo Sofi.
5: Ya.
4: Dan berdasarkan data Embarkasi Solo, untuk jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai dari.
0: Halo Sofi.
4: Ya, halo.
0: Ya, tadi sempat terputus, silakan lanjutkan kembali.
4: Ya, berdasarkan data Embarkasi Solo 1.938 orang, sedangkan jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik. Ya, silakan Tatik Wijaya. Halo Tatik. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya. Nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jamaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jamaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait Jamaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Tatik, silakan.
5: Pendengar, sebanyak 442 jamaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya, sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar Rp12 juta per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
6: Apakah itu pendamping ibadah haji, pembantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul-betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama melayani ibadah haji di Kota Makkah dan juga di Arab. Ya, pesannya ya dengan kesehatan, dengan kekompakan, ibadah dengan baik, terus pikiri anak-anak di Indonesia, ya fokus dengan ibadah.
5: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter BTH-19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam 2 hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BTH-19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BTH-20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mendarat untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan Info Haji 2026 di mana Jamaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
8: Ya, Bu. Saudara pendengar, Jamaah Haji Embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya di asrama haji Sudia Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional. Haji yang petugas penerbangan
0: ya, Sarif,
8: barang yang dilarang naik pesawat mendapat barang dengan seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WIB pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
0: Halo, Sarifuddin.
8: Barang dan perjalanan jemaah.
0: Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
9: 2, 3, siapa saya?
10: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setionegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
11: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuma dari yang itu-itu aja gitu. Jadi kita udah coba semua approaching mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
10: Sementara itu, salah satu peserta dari tim Putri SMA Jubile Jakarta Utara, Kalila Yasmin, menuturkan kegagalan tim Putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
12: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan? Nah, kita tahun ini tuh pengen champion, pokoknya kita pengen semangat terus.
13: Pengen jadi wakil Indonesia.
12: Ya, amin, insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
10: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim Putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim Putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
14: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah, kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa. Jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
10: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di siang hari ini. Dan bersama saya juga yang hadir, yang siap menemani dengan rangkaian tembang kenangan, tembang nostalgia hingga pukul 15 atau jam 3 sore ya. Dan tadi telah kita nikmati satu tembang yang membuka jumpa kita ya, angin surga demikian. Baik, kita langsung buka untuk kali ini yang udah gabung, The Land of Java Man dari Mas Diat. Request lagunya nanti dari Itang Yunas yang berjudul Aku Cinta Padamu. Dan salamnya buat yang Pono, kemudian Bapak Yon, Bapak RT, juga buat siapa lagi nih, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjari ini. Makasih yuk Gereng ya, makasih juga ya. Ini buat Mas Diat ya. Nah, untuk lagunya nanti dari Itang Yunas yang berjudul Aku Cinta Padamu. Oke ya, ditunggu untuk lagunya nanti. Dan terima kasih udah bergabung juga di sini ya. Berikutnya lagi silakan yang mau bergabung bisa langsung SMS atau ya. Kemudian juga line telepon 0271 890799. Dan kita langsung hadirkan dulu kali ini untuk lagu yang udah siap kita hadirkan, kita sajikan. Dan kali ini yang di request dari Mas Diat untuk lagunya Aku Cinta Padamu dari Itang Yunas.

0: Metro Buana, kita lanjut dan oke, untuk yang berikutnya kita buka yang udah gabung di sini ada siapa aja nih. Selamat siang semua di kenangan. Ini dari Bunda Natali, request lagunya ada dia di antara kita. Salam buat semua yang lagi stay RBA. Makasih buat Mas Timo tugas, Tuhan memberkati. Yuk kering ya, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi dari Bumiko yang ada di KDP Rosambirja. Mudah-mudahan Mas Dwi selalu sehat selalu ya. Request lagunya dari Bruri yang berjudul Pamit. Buat Mas Dwi makasih dan yuk gereng ya. Makasih juga buat Bumiko yang ada di KDP Rosambirja yang udah bergabung juga di sini. Dan kembali untuk lagunya kita siapkan ya. Tapi sebelumnya saya mau kirim salam dulu yang mungkin lagi dengerin ya. Buat Pak Jasmino, Ali gimana kabar nih? Nah, kemudian tak lupa lagi nih buat Pak Bapak Emita kalau lagi dengerin, buat Mas Andri Setiawannya. Juga buat Mbah Timbul, sugeng siang Mbah Timbul yang tadi sempat mampir di studio, sehat selalu ya buat Mbah Timbul. Kemudian tak lupa nih buat Pak Roman, Bu Rahman, Bunda Kini, Bunda Yasman. Kemudian juga buat Bunda Nino, kemudian Bunda Fatima, Bunda Lis, Bunda Iin, ada lagi nih Bunda Ngatmi, kemudian juga buat Mama Fajar, Mbak Gini juga kalau lagi dengerin ya. Buat siapa lagi nih ya? Ya, buat Bunda Yasman, Bunda Ros Anjarini juga selamat siang, buat Bunda Surati juga ya. Buat Mbak yang ada di mana lagi nih? Oh iya, buat Mas Brahma, buat Mas Roni, buat Mas Es ya. Dan untuk yang berikutnya sekalian saya baca tuh kali ini yang udah gabung juga nih. Selamat siang Mas Dwi, selamat bertugas aja nih dari Bunda Gun, request lagunya Tiada Aku Menyangka. Salam buat semua pendengar Buana Asri, selamat siang buat Mas Dwi, terima kasih ya. Makasih juga dari Bunda Gun ya. Dan kita hadirkan untuk lagu diantaranya yang udah kita siapkan, ada di hati antara kita, kemudian juga nanti ada pamit yang segera tersaji dan kita nikmati.
1: Halo, halo, Yang, kok kamu gak pernah

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana untuk lagu yang telah kita hadirkan ya, dan yang mana untuk lagunya yang tersaji ya, di antaranya ada dia di antara kita, kemudian pamit yang udah tersaji. Lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan. Untuk lagu yang berikutnya nanti tiada aku menyangka, untuk lagunya yang udah kita siapkan ya. Dan silakan ini nanti yang mau bergabung, nah bisa langsung SMS ya. Yang pasti tentunya masih di gelaran Simfoni Kenangan yang kita sajikan untuk Anda.

0: kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
1: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: spesial pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi, karena tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live hari ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo akhirnya kembali rampung. Dibangun sudah siap, reporter Pelangi dari Radio Pesona FM Wonosobo. Silakan Pelangi dari Pesona FM Wonosobo.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo di Dusun Setana, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo akhirnya kembali rampung dibangun. Kehadiran jembatan tersebut menjadi kabar lega bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi sulitnya akses transportasi akibat putusnya jalur penghubung utama. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat memutus nadi kehidupan warga. Aktivitas ekonomi terhambat, akses pendidikan terganggu, hingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan warga harus memutar sepanjang 30 km untuk bisa beraktivitas menuju desa tetangga dan sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Dusun Setana menggelar tasyakuran sederhana. Acara tersebut menjadi simbol kebahagiaan warga setelah jembatan yang selama ini dinantikan akhirnya dapat kembali digunakan. Kepala Desa Kaliguo Paijo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Kodim 0707 Wonosobo beserta seluruh personal yang bekerja keras hingga proses renovasi selesai dan jembatan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Setelah dilakukan perbaikan jembatan tersebut, kini berubah nama menjadi Jembatan Garuda Stan Melo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi dari Pesona FM Wonosobo. Tentunya Sobat RT dan para pendengar LPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo kita sekarang menuju ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tingkatkan profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Gandeng, PPSDMD, Kalsel gelar orientasi P3K 2026. Sudah siap reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM, silakan untuk laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan

0: Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Tanah Laut pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut Dr. Ahmad Hairin MMMP. Turut berhadir perwakilan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, perwakilan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta para peserta orientasi P3K. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi P3K secara terintegrasi guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, dan juga bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Hairin menekankan pentingnya profesionalitas dan inovasi bagi seluruh P3K dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui orientasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kemampuan berinovasi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini berlangsung dari 1 Mei hingga 1 Juli 2026 yang terbagi ke dalam 13 angkatan dengan total 520 peserta hasil pengadaan tahun 2025. Peserta berasal dari tenaga pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan metode pembelajaran kolaboratif selama 3 hari untuk masing-masing angkatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal bagi P3K dalam memahami peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan juga berintegritas. LBPR Radio Tontonan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Norma Rizka, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Norma Rizka. Pendengar, laporan dari Tuntung Pandang FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indra Girhili Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya besok didengar, besok di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan 11.00 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, S.Pd., M.Pd. Halo. Ya, Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah, ini tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
4: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya, jaga kesehatan ya sama orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan, coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita, nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
3: Baik.
4: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
3: Okay.
4: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu, ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
3: Betul.
4: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
3: Ya.
4: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
3: ini ya, waduh, kalimat
4: kayak
3: ini gimana
4: banyak
3: Bunda?
4: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure, nah membandingkan kepada orang lain, nah ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
3: Nah, baik.
4: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya. Itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Nah, berarti dia otomatis enggak damai dong dengan dirinya sendiri.
5: Oke, itu ya kuncinya.
4: Iya, kuncinya di situ.
3: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
4: Bandingin. Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga, gitu.
3: Baik.
4: Begitu.
5: Oke, konsepnya tadi panjang lebar tetapi mengena, ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan berikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri, apapun itu kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan, terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di mana SBY Cup 2026 dimeriahkan 8 tim papan atas nasional dan bazar UMKM khas Magelang. Sudah ada reporter Mita dari Magelang FM yang akan melaporkan. Untuk Mita, silakan laporan Anda.
6: Pendengar Berita Indonesia Live, Kota Magelang bersiap menjadi pusat perhatian voli nasional. Turnamen bergengsi SBY Cup 2026 siap digulirkan di Gor Samapta mulai besok 13 Mei hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tak hanya menyajikan duel sengit di lapangan, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM lokal. Wakil Ketua Pelaksana Ahmad Ramadan Mubarok menyebutkan sebanyak 20 stand UMKM telah disiapkan di area belakang gedung olahraga. Nantinya pengunjung bisa berburu produk lifestyle, pakaian olahraga, kerajinan, daerah, hingga kopi kekinian khas Magelang. 8 tim papan atas seperti Lavani Livin Transmedia, Samator Surabaya, Sukun Badak, Berlian Bank Jateng, Ganeksa, Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta, Bagazi, dan DPUPR Alip Grobogan dipastikan berlaga dengan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan dibagi ke dalam dua pool, di mana masing-masing tim akan bertemu sebanyak 3 kali. Adapun jadwal resmi pertandingan baru akan dirilis sore ini setelah sesi drawing dan technical meeting rampung dilaksanakan di Art Hotel Leguna Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Mita laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana pastikan kesehatan hewan kurban di Sawah Lunto, 28 tim akan diturunkan. Sudah siap reporter Yuni Oktrianti dari Radio Sawah Luntung FM Kota Sawah Luntung yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
7: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto turut memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto akan menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di 4 kecamatan yang ada di lingkup Kota Sawah Lunto. Ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto, Dr. Hewan Ferry Oktaviantri. Ferry Oktaviantris menyampaikan, untuk tim pemeriksa kesehatan hewan ini nantinya ada 28 orang yang dibagi di masing-masing 4 kecamatan. Tim pemeriksa efektifnya akan turun di tanggal 25 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan surat tugas yang telah dibuatkan. Adapun poin penting pemeriksaan hewan kurban di Sawah Lunto berfokus pada pemeriksaan di mana tim memeriksa kesehatan fisik untuk memastikan hewan bebas dari penyakit, terutama zoonosis, dan memenuhi syarat tepat umur. Selain itu nantinya juga akan dilakukan pelabelan, di mana hewan yang sehat memenuhi syarat akan diberikan label sehat, serta pencegahan penyakit terhadap ternak, di mana pemeriksaan ini juga mencakup dan memastikan hewan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK dengan upaya vaksinasi aktif. Selain itu juga akan ada larangan pemotongan terhadap betina produktif. Sesuai aturan, tim melarang pemotongan hewan kurban betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Langkah ini dilakukan bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian laporan LPPL Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari Sawaluntong FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 di Gunung Kidul dorong ketahanan pangan biru dan kesejahteraan ekonomi pesisir. Bersama Abi Hasan dari Radio Suwarga, Dak Sinarga akan menyampaikan laporannya. Silakan Abi Hasan.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menggelar peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Kegiatan ini mengusung tema Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat serta Nelayan Tangguh, Laut Lestari, Ekonomi Bangkit. Peringatan Hari Nelayan Nasional menjadi momentum apresiasi bagi para nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Acara dihadiri langsung Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningse bersama jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirpolair Polda DIY, Komandan Lanal Yogyakarta, serta perwakilan DPD HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Rujimanto menyampaikan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Mei lalu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bank BPD DIY, hingga sektor swasta. Kegiatan tersebut meliputi servis gratis mesin tempel di 8 titik pendaratan ikan, lomba bongkar pasang mesin tempel, cek kesehatan gratis, demo masak olahan ikan, hingga bazar produk perikanan dan UMKM pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menegaskan pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena profesi nelayan memiliki risiko tinggi di tengah tantangan dan ketidakpastian cuaca laut. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat sektor kelautan melalui peningkatan sarana-prasarana, akses permodalan, dan pengembangan produk perikanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Dak Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Dak Sinarga tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur. Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pers tetap diharapkan bisa menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
9: Pendengar RPP Indonesia, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan, pers memegang peran tak tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital. Hal ini dikatakan pada saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada minggu lalu. Dia mengibaratkan bahwa disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan diadang bebatuan. Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa di era digital saat ini, semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas. Komarudin juga menilai bahwa di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga, Butar-Butar juga menilai bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi pengingat bagi media untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi informasi digital. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasyanto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Barito Utara Kalimantan Tengah. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Yayu Bahar dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara membuka kegiatan FLS3N 2026, dorong siswa kembangkan kreativitas seni dan sastra. Silakan Yayu Bahar laporannya.
10: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik secara resmi membuka kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N jenjang SDME dan SMP MTS tingkat Kabupaten Barito Utara bertempat di Aula Dinas Pendidikan kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan FLS3N merupakan salah satu ajang talenta peserta didik yang sangat penting sebagai wadah untuk menumbuhkan kreativitas, menyalurkan bakat, serta mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan sastra, yang tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang dapat melahirkan generasi muda Barito Utara tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kreativitas, membangun rasa percaya diri, menjunjung sportivitas dan menghargai proses serta peduli terhadap pelestarian seni budaya bangsa. Pendengar, Imam Taufik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pendamping dan orang tua yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing, serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Radio Bataran FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari RTFM Temanggung Jawa Tengah, terkait dengan setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. Sudah ada Arjuna Kusuma dari RTFM, silakan Arjuna laporannya.
11: Baik pendengar Berita Indonesia Live, setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian kantor Pol Subsektor Wonoboyo dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut surat Bupati Temanggung nomor 028.1/002/1/2026 tentang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Pelapor gabungan Komisi A dan C, Tunggu Purnomo menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPRD telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah serta peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik dan dokumen aset. Aset yang dihibahkan berupa tanah hak pakai milik Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan bangunan eks rumah dinas Camat Wonoboyo seluas sekitar 198 meter persegi. DPRD meminta pihak kepolisian segera mengusulkan pembangunan kantor ke Mabes Polri setelah hibah diberikan. Namun, Pemkab Temanggung menegaskan hanya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada, tanpa menanggung biaya pembangunan maupun administrasi. Bupati Agustiawan menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Hibah ini merupakan amanat Perda Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonoboyo. Demikian Arjuna Kusuma dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Arjuna Kusuma untuk laporannya. Pendengar, berita dari RTFM Temanggung menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Metrobana, kita lanjut masih bersama satu yang masih setia menemani dan oke. Kita simak tadi untuk lagu yang tersaji dari Panbes dan oke. Metrobana, ada masih beberapa tembang yang kita bisa hadirkan selama kita menjelang pukul 15 nanti ya. Oke. Dan untuk yang berikutnya, kalau tadi ada tembang koleksi dari Panbes, kali ini ada Claudia, Cindy Claudia dengan Rasa Cinta yang segera tersaji.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya. Dan untuk yang tadi baru saja berlalu ya, untukmu dari Tito Sumarsono. Berikutnya ada tembang yang bakal tersaji sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamanya. Jangan lupa nanti selepas adzan asar saya bakal balik lagi dan nanti kita ketemu di Buana Parindo. Nah, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sri FM di gelaran hari ini Selasa 12 Mei 2026 dan saya juga hadir yang tentunya siap menemani suasana sore Anda dengan sajian teman-teman yang mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana siang yang terasa agak panas ini ya. Dan kalau kita lihat, sang mentari masih begitu cerah, menyinarkan ya cahayanya. Oke, kita kembali langsung buka tuh kali ini yang udah apa ini siap. Selamat sore Mas Dwi, sore juga. Tolong diputarkan lagu Ada Udang di Balik Batu dari Wali. Terkirim salam buat semuanya aja. Tugas buat Mas Dwi, makasih yuk greng ya. Makasih juga nih buat Bunda Suradi ya yang udah gabung juga di sini ya untuk lagunya. Dari Wali ya, Ada Udang di Balik Batu. Oke. Berikutnya ada siapa nih? Silakan. Selamat sore Bu Anak Sri Seragian. Aduh, terputus. Nah, nanti bisa dicoba lagi ya. Dan kali ini juga ada dari siapa lagi yang udah masuk nih. Dan pokoknya yang mau bergabung langsung ya. Oke. Satu persatu saya buka dulu kali ini ya. Untuk lagu yang untuk yang berikutnya lagi. Sari Mas Dwi, petugas dari Bunda Natali request lagunya Tak Mampu Lupa, terkirim salam buat yang lagi stay di RBA. Buat Mas Dwi, mat sore Tuhan memberkati. Oke, makasih nih dari Bunda Natali dan selamat sore juga ya. Dan Mitra Buana, kita kembali langsung siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Nah, yang di request tadi dari Bunda Surati ya. Untuk lagunya dari Wali Band ya. Oke. Yang dibeli tadi untuk lagunya ada apa tadi? Udang, betul ya? Nah. Wah, ini judulnya apa ya? Betul ya? Nah. Oke, untuk yang mana lagunya udah kita siapkan ya dari Wali. Yang tadi di request. Nah.

maksudnya ada gajah di balik batu ya, maaf ya. Oke, ini saya bacanya keliru apa tadi? Oh iya, untuk lagunya, oh iya, ada, oh iya, habis ini nulisnya ada udang di balik batu. Nah, kalau yang dari Wali itu adanya ada gajah di balik batu ya. Demikian untuk Bunda Surati, mungkin yang dimaksud ini ya. Oke deh, kalau gitu langsung kita siapkan dan segera kita sajikan untuk lagunya.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Masih di gelaran Buana Perindo, masih bersama Sadi di sini yang masih siap menemani ya. Untuk dua teman udah kita hadirkan, dan silakan untuk yang mau bergabung lagi, silakan SMS WA di sini ya. Kita tunggu.

0: tentunya Anda apa ya, tentunya sudah mengetahui apa manfaat pasta gigi fluoride. Nah, penggunaan pasta gigi fluoride ini ternyata bisa memberikan beberapa manfaat ya, utama diantaranya adalah bisa mencegah gigi berlubang ya, karena fluoride ini memperkuat enamel gigi dan membuatnya lebih tahan terhadap asam yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian juga bisa memperbaiki kerusakan gigi dini. Fluoride ternyata juga dapat membantu memperbaiki enamel gigi yang mulai rusak akibat asam. Kemudian juga mengurangi pertumbuhan bakteri. Fluoride dapat menghambat pertumbuhan bakteri, penyebab plak dan juga kerusakan gigi. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Dental Research bahwa penggunaan rutin pasta gigi berfluoride ini secara signifikan mengurangi risiko karies gigi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Oke, Mitra Buana, kita terima dulu untuk menelpon ini. Selamat sore, Buana, diserahkan. Halo? Halo? Welcome, salam, selamat sore.
1: Kok suaranya kemrosok?
0: Gimana?
1: Suaranya kemrosok.
0: Kurang jelas?
1: Iya, kurang jelas.
0: Nah, kalau sekarang gimana? Selamat sore.
1: Dengarnya lambat-lambat.
0: Oh gitu, tapi kedengaran ya?
1: Iya, kan. Apa? Apa?
0: Kedengaran ya, betul ya?
1: Iya.
0: Ini Mbak WR ya, selamat bergabung di sini di Buana Barindo.
1: Iya, saya.
0: Gimana?
1: Ini dengar nggak?
0: Oh iya, dengar. Walaupun agak kecil suaranya nih, modulasinya.
1: Oh, kecil. Iya.
0: Oke. Halo. Ya, ini udah agak mendingan, ya.
1: Agak mendingan. Mau request lagu masih? Request lagu Cinta Terpisah Jauh,
0: ye. Oke, okay. Cinta Terpisah Jauh.
1: Dari Thomas Arya.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Salamnya buat Bunda Natalia, Bunda Suradi, Bunda Rahman, Bunda Fatima, Gun, Mbak Nana, Mbak Widyaningse, Mbak Dini, Mbak Martini, Mbak Rose, Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya, Mas Is semuanya, Mas Giar.
0: Oh iya.
1: Jasmina juga, Pak Pono, Pak Sandi, dan semuanya saja, selamat sore. Buat Mas Dwi, selamat bertugas untuk semuanya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, kereng ya. Makasih buat Mbak WR ya, yang dengerin live streaming. Nah, untuk lagunya yang direquest sore hari ini, yang berjudul apa tadi? Cinta baik, terpisah jauh. Oke, untuk lagunya nanti kita hadirkan. Dan silakan nanti untuk yang mau bergabung, jangan lupa bisa SMS atau WA di 082 133 950 947, juga nanti line telepon 02718907999.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
4: yo,
3: Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana masih di Buana Barindo, masih barengan saya di sini ya. Mitra Buana, siapa sangka suhu kamar saat tidur bisa mempengaruhi cara tubuh membakar kalori ya. Banyak yang bertanya, apakah tidur di ruangan dingin benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan? Nah, beberapa penelitian menunjukkan tubuh bisa membakar lebih banyak energi saat terpapar suhu karena aktivitas lemak coklat meningkat. Nah, namun efeknya berbeda pada setiap orang dan belum tentu membuat berat badan turun secara signifikan. Dilansir dari headline, paparan suhu dingin tersebut dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh karena memicu aktivitas lemak coklat, yaitu jenis lemak yang berfungsi membakar kalori untuk menghasilkan panas dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sebagian besar lemak dalam tubuh adalah lemak putih yang berperan sebagai cadangan energi. Namun jika jumlahnya berlebihan, lemak putih dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Sebaliknya, coklat lemak justru bekerja aktif saat tubuh terpapar udara dingin. Efek pembakaran kalori dari lemak coklat ternyata berbeda pada setiap orang. Bagi Anda dengan berat badan berlebih, umumnya memiliki aktivitas lemak coklat yang lebih rendah dibandingkan orang dengan berat badan normal. Dalam penelitian pada 10 pemuda kurus paparan suhu 62 atau 17 derajat Celcius selama 2 jam menyebabkan pembakaran kalori tambahan sebanyak 164 kalori per hari. Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi. Dan saya baca dulu untuk kali ini udah gabung. Nah, ada dari siapa ini? Selamat sore buat Mas Dwi. Dari Mas Dwi, request lagunya kemarin dari Seventeen. Kirim salam buat semua yang masih setia buat Mas Dwi. Makasih dan yuk greng ya. Makasih buat Mas Dwi untuk lagu segera kita hadirkan dan segera bisa dinikmati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana lanjut lagi, masih di Buana Barindo ya, masih bersama Sadi yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Mitra Buana, tidur sore seringkali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi rasa lelah ya. Namun kebiasaan ini ternyata memiliki dampak yang kadang beragam pada kesehatan, meskipun dapat memberikan kesegaran sesaat. Tidur sore yang terlalu lama atau terlalu sering justru dapat mengganggu kualitas tidur di malam hari. Akibatnya muncul berbagai masalah fisik dan mental. Efek samping tidur sore adalah gangguan pola tidur. Tidur sore dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari. Hal ini bisa memicu insomnia, membuat seseorang merasa kurang istirahat meskipun susah tidur selama beberapa jam. Kondisi fisik nih ya, setelah bangun dan tidur sore, seseorang mungkin merasa pusing, linglung, dan lemas. Sakit kepala juga seringkali muncul sebagai efek samping dari tidur sore yang terlalu lama. Kemudian kesehatan mental, tidur sore dapat menurunkan daya ingat, konsentrasi, dan fokus. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama yang membutuhkan

0: muterin surat cinta untuk Starla. Terkirim salam buat semua bunda-bunda monitor RBA tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi, sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, makasih, yuk keringat. Demikian dari Bunda Fatimah. Nah, yang udah gabung juga di sini, dan untuk lagunya ditunggu ya. Oke. Dan berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Dan untuk itu, nah, segera tersaji untuk Bunda Fatimah, lagunya Surat Cinta untuk Starla.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baiklah Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Barindo. Mitra Buana, dalam rangka hari jadi Kabupaten Seragen yang ke-280, nah, Anda bisa menyaksikan dan menghadiri pentas seni hari jadi Kabupaten Seragen yang ke-280. Nah, digelar dalam acara Jadul Mantul. Nah, dan yang mana untuk acara yang digelar di antaranya nanti di alun-alun Sasongan Putra ya. Nah, ini untuk acara tari modern dari anak-anak TK dan PAUD nih ya, yang digelar pada pukul 14 sampai 14.30, yang digelar pada hari Jumat, sekali lagi Jumat 16 Mei 2026 di alun-alun Sasono ya, Langen Warga, depan Kecamatan Sambirejo. Nah, ini ya. Untuk acara TK tari modern TK atau PAUD dari jam 14 sampai 14.30. Kemudian band dari SMK Negeri 1 Sambirejo jam 14.30 sampai 15.30. Kemudian Cosplus Mania Kadipiro yang digelar jam 15.30 sampai jam 17.30. Kemudian Orkes Melayu Jadul Panama yang digelar dari jam 20.30 sampai jam 23. Nah, untuk Anda bisa hadir ya di acara ini dengan dress code atau kostum nuansa jadul. Nah, acara ini digelar pada hari Jumat 15 Mei 2026 di alun-alun Sasana Langen Warga. Nah, alun-alun Sasana Langen Wargo, yaitu di depan kecamatan kantor Kecamatan Sambirejo. Nah, Anda bisa datang ya. Gratis pokoknya untuk umum. Nah, jangan lupa untuk Anda bisa menyaksikan ya, untuk menyaksikan acara dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Seragen yang ke-280. Baiklah Mitra Buana, kita kembali buka dulu kali ini yang udah gabung, di antaranya ada siapa ini ya. Oke. Yang kali ini saya buka untuk yang udah masuk di antaranya. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, mau request lagunya, terkirim salam buat Bu Sulastri, Bu Ros, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Gita, Bu Fatima, Bu Hevi, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Agung, Pak Woko, Mas Putut, Tata Kuswoyo. Kemudian buat Mbak Arsana, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Martini. Kemudian Mbak siapa ini? Bri Alia, Bu Wiwi, Bu Sri Nur Nani ya. Untuk lagunya Kalau Ada Cinta Dalam Doa buat BFB. Yuk keren. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Untuk Mas Joko ya, yang ada di Tanon yang udah gabung juga di sini. Yang berikutnya, selamat sore Mas Dwi dari Kligo Boyolali hadir untuk lagunya Puaskah. Tolong diputarkan ya. Salam untuk semua Mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Mas Dwi makasih, dan yuk kering ya. Makasih buat Bunda Rus yang ada di Kligo Boyolali. Terus yang berikutnya lagi, sore Mas Dwi, The Land of Java Man ya. Kalau ada lagunya Rumah ke Rumah dari India, ada enggak nih? Kalau ada tolong dong diputerin buat Mas Dwi. Selamat bertugas. Terima kasih dan diogreng ya. Makasih buat Mbak Nona Adelia. Berikutnya ada lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi dari Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Minta lagunya dari Bunga Cita Lestari yang berjudul Kuasamu buat pendengar Buana Asli. Selamat sore buat Mas Dwi. Makasih dan bertugas, yuk gereng. Untuk lagu tadi untuk Mas Joko ya. Nah, Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon tadi, untuk lagunya yang apa ini tadi, Cinta Dalam Doa, ini dari albumnya siapa ya? Sebentar kita klik dulu ya. Nah, kalau muncul nanti kita siapkan. Karena enggak, untuk lagunya Cinta Dalam Doa. Oke. Okay. Oh, enggak mau muncul. Nah, oke. Okay. Dan untuk lagu berikutnya yang udah siap dulu ya. Ini tadi yang di request dari siapa tadi, Bunda Rose. Nah,
yang ada di Klego Belali ya, untuk lagunya Waskah. Nah, ini yang udah siap dulu. Nanti setelah itu kita siapkan untuk Mas Joko yang tadi untuk lagunya Cinta Dalam Doa ya, ditunggu. Kita hadirkan dulu yang udah siap dulu ya, ini untuk lagunya yang di request dari Bunda Rose ya, dari Wali Waskah.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho. Delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

kita telah hadirkan untuk lagu yang tadi kita sajikan ya. Oke. Dan yang mana untuk lagunya tadi yang kita hadirkan? Puaskah tadi untuk Bendaros yang ada di logo, kemudian juga Cinta Dalam Doa yang kita tunjukkan tadi buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Dan untuk tebak berikutnya kita siapkan nanti yang mana di request dari Mbak Nona Adelia ya, lagunya Rumah ke Rumah. Kemudian juga nanti ada tebang yang di request dari Bu Miko yang ada di Kadibiro Sambirejo, untuk lagunya nanti dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Nah ini untuk lagunya udah siap dan kita langsung hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Peter Buana, kita telah simak ya tadi untuk lagu yang tersaji ya. Ada tadi Rumah ke Rumah, kemudian Kuasamu. Dan tebang terakhir segera bakal dihadirkan sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Parindo di hari ini, edisi Senin 12 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya, saya Dwi segera pamit undur diri. Sekali lagi makasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk. Thank you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji, dan Ketua Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Haji Mustahkim MAG, meluncurkan program Zimart di rumah Apriliani Kusumawati, wilayah Ringin Anom, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Senin 11 Mei 2026. Program tersebut menjadi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui bantuan modal usaha bagi pemilik warung dan usaha mikro. Program Zimart di Kabupaten Sragen menyasar 30 pelaku usaha kecil yang tersebar di Kecamatan Sragen, Karangmalang, dan Ngerampal. Masing-masing penerima manfaat memperoleh bantuan modal usaha sebesar 8 juta rupiah untuk pengembangan warung dan penambahan stok dagangan. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting dalam mengubah pola penyaluran zakat dari yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Menurut Bupati, zakat memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial dan pengentasan kemiskinan apabila dikelola melalui program pemberdayaan masyarakat. Ditambahkan, penghimpunan zakat di Kabupaten Sragen pada tahun 2025 mencapai sekitar 17 miliar rupiah melalui Basnas. Selain itu, mendapatkan kontribusi dari lembaga zakat lainnya seperti Lazismu dan Lazisnu. Potensi tersebut diharapkan dapat terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi umat.
2: Kita perlu memikirkan kembali cara bagaimana potensi umat diberdayakan. Di Kabupaten Sragen sendiri, potensinya sangat besar. Zakat dari Basnas yang dikumpulkan tahun 2025 itu 17 miliar. Pernah pada satu masa zakat Lasis yang dikumpulkan oleh Basnas Sragen nomor 2 se-Jawa Tengah. Hebat sekali.
1: Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Haji Mustahkim MAG menjelaskan, program Zimart merupakan amanah dari Basnas RI untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha warung masyarakat kecil. Selain bantuan modal, para penerima manfaat juga akan mendapatkan pendampingan usaha hingga perluasan pasar. Selain program Zimart, Basnas juga mengembangkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi lainnya seperti Z Coffee, Z Auto, dan Z Chicken guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
3: Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan amanah dari Basnas RI untuk menyerahkan Zimart untuk mengembangkan ekonomi umat. Mudah-mudahan ini mengangkat ekonomi yang ada di Kabupaten Sragen ini.
4: Apa yang menjadi ide dari Basnas Pusat ini?

0: bisa kita kembangkan juga ke daerah. Untuk Kecamatan Sragen ini ada 11 mustatik, dan Kecamatan Karangwalang ada 11. Kemudian untuk kecamatan yang lain ini adalah ada di daerah Rambang ada 8, ada 11, 8 ya. Jadi kita terima seluruhnya adalah 30.
1: 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah mulai hari ini, Selasa 12 Mei 2026 dan Rabu 13 Mei 2026 melalui Embarkasi Solo. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM menjelaskan, sesuai jadwal keberangkatan, kloter 65 sebanyak 346 jamaah bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar berangkat Selasa 12 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Bupati Sragen masuk embarkasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tiga kloter selanjutnya akan diberangkatkan pada Rabu 13 Mei 2026 dari Rumah Dinas Bupati Sragen. Masing-masing adalah kloter 66, 356 jamaah berangkat pukul 5 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kloter 67, 356 jamaah berangkat pukul 12 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kloter 68, 85 jamaah bergabung dengan Kabupaten Purbalingga berangkat pukul 15 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan jamaah mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, hingga kesiapan transportasi menuju embarkasi Solo.
2: Laporan keberangkatan jemaah haji kloter 65 sejumlah 346 jamaah yang nanti akan bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Masuk embarkasi tanggal 12 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, berangkat dari Rumah Dinas Bupati pukul 15.00. Kloter 66 dengan jumlah 356 jemaah haji yang insya Allah diberangkatkan tanggal 13 Mei 2026 pukul 06.00 berangkat dari Rumah Dinas Bupati Sragen. Yang ketiga, kloter 67 dengan jumlah 356 jemaah haji berangkat tanggal 13 Mei pukul 13.00. Insya Allah berangkatkan juga dari Pendopo Rumah Dinas Bupati. Terakhir, kloter 68 dengan jumlah 85 jemaah haji, insya Allah akan bergabung dengan Kabupaten Purbalingga. Nanti insya Allah diberangkatkan tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00. Jumlah petugas yang akan mendampingi jemaah haji Kabupaten Sragen sejumlah 16 petugas. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih Kabupaten Sragen memberikan kepada kita semuanya 5 petugas haji daerah. Ini wujud syukur kita, Bapak Bupati telah memberikan 5 pendamping yang akan mendampingi seluruh jamaah Kabupaten Sragen sampai ke Tanah Suci.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menghimbau seluruh calon jamaah haji asal Kabupaten Sragen untuk menjaga kondisi kesehatan sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Demikian disampaikan Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti Mkes, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen di ruang kerjanya. Pihaknya berharap seluruh calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan selamat. Selain itu, jamaah juga diminta menjaga kebugaran tubuh selama berada di Tanah Suci, mengingat padatnya aktivitas ibadah dan perbedaan cuaca di Arab Saudi. Lebih lanjut diungkapkan, bagi calon jamaah haji yang sebelumnya dari hasil pemeriksaan kesehatan dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, diminta tetap mematuhi anjuran tersebut. Hal ini penting agar kebutuhan obat-obatan selama menjalankan ibadah haji dapat dipersiapkan dan dikelola sesuai kondisi kesehatan masing-masing jamaah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen juga memastikan pemerintah daerah tetap memberikan bekal obat-obatan bagi para calon jamaah haji. Obat yang disiapkan antara lain vitamin serta obat-obatan untuk mengatasi influenza dan kelelahan karena keluhan tersebut kerap dialami jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan persiapan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Sragen dapat berangkat dalam kondisi sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat.
4: Ya, himbauannya untuk calon jemaah haji, semoga perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baik persiapan di Indonesia, keberangkatan di tanah suci sampai pulang lagi ke Indonesia itu sehat, lancar, dan utuh. Berangkatnya utuh, kembalinya juga utuh. Itu terus satu. Yang kedua, untuk menjaga kondisinya supaya tetap bugar. Terus yang ketiga, apabila dari pemeriksaan kemarin dianjurkan untuk kontrol rutin, sehingga nanti bila memerlukan obat-obatan yang diperlukan di Arab atau di selama menunaikan ibadah haji, nanti bisa dikelola obat-obatannya dan diberikan obat-obatan sesuai penyakitnya tersebut. Jadi disangoni istilahnya.
3: Dijadwalkan 1143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen diberangkatkan dalam beberapa kloter pada tanggal 12 dan 13 Mei 2026. Kloter 65 berangkat pada tanggal 12 Mei 2026, sedangkan kloter 66, 67, dan 68 berangkat pada tanggal 13 Mei 2026.
1: 215 siswa-siswi dari 66 SMP negeri, swasta, sederajat se-Kabupaten Sragen mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, ditandai dengan pemukulan gong pada Selasa 12 Mei 2026 di Gor Diponegoro Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Penyelenggara O2SN SMP 2026 Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati MPD menjelaskan, O2SN dilaksanakan guna mengembangkan sportivitas, tanggung jawab, dan karakter siswa untuk mencapai cita-cita di masa depan sesuai dengan tema O2SN SMP 2026, yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Terdapat 5 cabang olahraga cabur yang dilombakan, diantaranya atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, serta renang. Dengan rincian, atletik putra 53 peserta dan putri 40 peserta, bulu tangkis putra 26 peserta dan putri 12 peserta, panjat tebing putra 10 peserta dan putri 6 peserta, pencak silat putra 18 peserta dan putri 27 peserta, serta renang, putra 13 peserta, dan putri 10 peserta. Kegiatan dilaksanakan serentak Selasa 12 Mei 2026 di 3 venue, yaitu Gor Diponegoro, Stadion Taruna, dan Kolam Renang Kartika. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menjadi generasi muda yang sehat secara jasmani, bugar dalam aktivitas, berkarakter dalam sikap, dan hebat dalam meraih prestasi.
5: Kegiatan ini memiliki tujuan paling utama yaitu mengembangkan sportivitas dan tanggung jawab siswa, dan terutama juga di karakter mereka, karena karakter ini untuk saat ini juga sangat dibutuhkan untuk mereka bisa menggapai cita-cita di masa depan. Kemudian untuk tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Nah, sesuai dengan tema inilah maksud dan tujuan kegiatan ini diadakan.
6: Ada berapa cabur?
5: Ya, ada 5 cabur untuk kegiatan ini. Di setiap caburnya nanti kita bagi menjadi putra dan putri. Jadi sendiri-sendiri. Untuk atletik putra itu jumlahnya ada 53 peserta. Kemudian atletik putri ada 40 siswa, bulu tangkis putra 26, bulu tangkis putri 12, panjat tebing putra 10, panjat tebing putri 6, pencak silat putra ada 18, pencak silat putri 27, renang putra 13, renang putri 10. Total ada 215 peserta dari 66 SMP negeri, SMP swasta, dan MTS.
6: Untuk pelaksanaannya?
5: Pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai selesai. Kemudian bertempat di 3 lokasi yaitu ada di Gor Diponegoro, Taruna, dan Kolam Renang Kartika.
6: Harapannya?
5: Harapan kami yaitu sesuai dengan tema kegiatan ini, terbentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat di Kabupaten Sragen melalui olahraga.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat sore Mitra Buana dan pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Sampai nanti pukul 7 malam saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan kita juga untuk hari ini sembari menantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Ini pukul 17 lebihnya 30 menit ya. Jadi sembari menantikan di sini satu lagu akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Mitra Buana. Karena selepas lagu ini kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812 8052. 8 3

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sudah ada Cincin Permata, sudah menemani Mitra Buana dan pendengar, dan juga Ganja Kelabu, ini sudah menemani Mitra Buana. Dan kali ini 890799 kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Malam Buana Asri.
0: Iya, selamat malam.
1: The Land of Java, man.
0: Cantik bunda.
1: Kangen nepo lah.
0: Lah ya, ini sudah pulang ke sini bunda?
1: Ini pulang sudah 2 hari di Sragen.
0: Oh gitu.
1: Yuk, kangen ngomah.
0: Nah iya, ini bolak balik dulu berarti ya.
1: Iya, nanti 3 hari lagi balik sana lagi.
0: Balik sana lagi lah ya. Nah, di sana itu ada temen nih.
1: Ini kan suaminya masih ada.
0: Oh gitu, jadi masih ada temen ya.
1: Ya bunda, di dia ibu pulang dulu tapi ya no, nek kangen ngomah kan.
0: Pasti kangen rumah itu pasti itu.
1: Ya tekan ngomah malah istirahat era rampung-rampung kan.
0: Nah ya, ditinggal beberapa minggu di sana pun.
1: Iya, tapi ini bisa telepon dirimu ini gimana ya?
0: Gimana?
1: Sangat luar biasa gitu.
0: Kayak apa aja luar biasa.
1: Senengnya. Soalnya tadi siang itu dari jam 10 sampai sore jam 5 tadi gak bisa.
0: Oh, agak sulit.
1: Gak tahu ya.
0: Iya. Apa yang penting ini
1: gak boleh on air ya.
0: Yang penting ini sudah bisa bunda.
1: Iya.
0: Ya, ini lagunya apa dulu? Tak carikan dulu.
1: Lagunya Gadis Dusun aja.
0: Gadis Dusun, boleh
1: ya,
0: bunda.
1: Gadis Dusun.
0: Nah, ya, Dusun Tangkil. Iya, bunda.
1: Enggak, iso guyung ini ki anugerah yang luar biasa.
0: Nah, ya bisa gocekan ya, bunda.
1: Iya. Dibela-belain beli pulsa, beli paketan buat telepon gitu loh.
0: Nah ya bunda, nanti lain kesempatan pasti bisa gabung di siang hari.
1: Mungkin kalau yang itu mungkin memang sengaja kayaknya
0: gitu ya.
1: Tapi ya gak apa-apa kok. Yang lain kan masih ada.
0: Iya betul bunda. Monggo kirim salamnya buat siapa bunda?
1: Salam buat dirimu dulu.
0: Oke, okay.
1: Apa status ini? Jan pokoknya.
0: Apa statusnya apa? Jan-jan apa ini?
1: Rambutnya itu loh kayak anak abg.
0: Aduh, anak baru gede. Tapi ini memang badannya gede.
1: Gak apa-apa. Malah seger.
0: Ya, ya itu anak baru gede. Saya Indah, anak badan gede.
1: Enggak begitu.
0: Iya ibu, ngerasa gimana gitu loh bun.
1: Yang itu yang besar cuman ini
0: Pinggul
1: ke bawah. Itu kalau pakai kebaya bagus sekali.
0: Aduh iya toh bun.
1: Iya, nyedut gitu.
0: Nyedut. Lah iya bunda. Wah ini poes mulai olahraga lagi nih biar kurusan ini.
1: Kalau bunda ini ya di sana pun kalau bunda juga booking.
0: Kalau yogi. Bunda mah stabil.
1: Iya. Iya, heeh. 57, 58.
0: Nah, pantatnya segitu bunda. Malah ya, bagus.
1: Kalau terlalu kurus nanti tambah kisut.
0: Iya, betul bunda. Biar kelihatan seger tuh ya. Agak-agak.
1: Iya, kan usianya
0: ada.
1: Udah banyak itu ya. Nanti kalau badannya kurus itu ya tambah gitu.
0: Nah, betul. Biar agak segeran ya bun ya.
1: Iya.
0: Nah, enggak apa-apa bunda.
1: Pokoknya yang penting sehat lah.
0: Nah, betul sekali.
1: Sehat lahir batinnya.
0: Nah, betul bunda.
1: Sehat kalau cuma lahirnya saja ya. Kurang afdol.
0: Nah, penting tuh lahir batin ya bun.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat dirimu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Tangan kumpul lu jen
0: ya. Ya nanti deh, lain kesempatan pokoknya pas longgar ya main gitu aja.
1: Tapi aku saiki arep main ke situ kok rodok pekewo gitu ya. Kenapa ya?
0: Kenapa pekewo?
1: Enggak tahu, mungkin yang ada yang bikin bunda pekewo gitu.
0: Nah, ya wong biasa enggak apa-apa, enggak usah perkewo.
1: Enggak kayak dulu gitu.
0: Nah iya.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya saja yang lagi stay di Kalakus Plus.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan terhibur dengan kehadiran Mbak Indah yang sangat menawan.
0: Aduh, terima kasih.
1: Kangen.
0: Iya, Bunda. Iya. Lah lama enggak ketemu kok. Jadi ya kangen.
1: Enggak, soalnya kan dijak ngobrol gini bisa nyambung gitu.
0: Gitu.
1: Pokoknya lagunya itu
0: boleh
1: di-play.
0: Iya, siap.
1: Buat semuanya kabeh tak rangkul dan sedulur.
0: Oke, Bu. Lagunya
1: tak tunggu.
0: Oke, Bundaku.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Cantik,
0: iya. Ah, terima kasih. Ini. Bunda juga tambah cantik ini. Sama-sama saling mendoakan ya, Bun, semoga selalu berikan kesehatan.
1: Pas Mbak Iva itu kan Bunda nyusul sama Mbak Putri. Aduh, aku enggak bisa ketemu Mbak Anu ya, Mbak. Apa Mbak siapa? Indah sama Mbak Rara ya?
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu itu iya. Bunda baru pulang itu.
0: Langsung ke sini. Saking kangennya.
1: Anu nyuci terus mandi keramas sih baru tiduran gitu di kering sama Mbak Putri. Iya oke ya.
0: Gitu. Iya, Bun. Pokoknya buat hiburan aja ya, Bun ya. Pengen main-main gitu ya, Bun. Iya.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Iya, Bunda.
1: Diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin, Bunda.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin, amin. Cinta. Terima kasih, Bunda, doanya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bun.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang
0: berkenan. Iya, sama-sama, Bunda.
1: Yuk
0: gerang. Terima kasih buat Bunda Natalia yang sudah bergabung. Nanti lagunya Gadis Dusun boleh ditunggu aja. Dan kali ini dari Bapak Emita di Bupati Masaran untuk lagunya Merana. Salamnya buat semua pecinta Kuspes tanpa terkecuali. Terima kasih, kembali kasih. Dan juga ada Mamai Aswa, Mbak Indah Anjani, sore menjelang petang, Mbak Indah, The Line of Java Man, untuk lagunya Terasa. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Kalakus Plus ya. Dan juga buat Bapak Mulyono yang di Mojosongo, selamat petang menjelang malam. Buat Mbak Indah, matugas, sehat selalu, pulangnya nanti hati-hati ya, ketemu sama keluarga tercinta dan terima kasih. Kembali kasih buat Mamai Aswa. Satu lagi di sini ketemu sama Bunda Suradi yang ada di GSA. Halo Bunda. Mas sore Mbak Indah, Mbak Tugas, tolong diputerin lagunya Tunggak Jati ya. Salamnya buat Bunda Yasman, ada Bunda Nuni, ada Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Ros, ada Bunda Gun, Bunda Natalia, Bunda Lis sekalian, juga Pak Mursidi ya. Terus juga Bunda Ngatmi, ada Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Titi di Seragendo, ada Pak Pono, ada Pak RT. Kemudian juga Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Andri Setiawan, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Brahma, dan semuanya aja. Makasih buat Mbak Indah, kembali kasih buat Bundaku. Sehat selalu ya buat Bunda Suradi, nanti Tunggak Jati boleh ditunggu aja. Nanti Indah aja.

0: dulu.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Terima kasih.
0: Semoga tidak ada capek.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat.
1: Amin.
0: Lagunya N1.
1: N1 boleh, Nusantara 1. Salamnya buat siapa, Pak RT?
0: Tadi ada Bunda Natalia. Ya?
1: Betul.
0: Juga salamnya ikut Bunda Natalia aja.
1: Oh ya.
0: Lagi yang sudah sampai. Iya, nanti kalau aku nyalami satu persatu kelamaan malah gak keputar.
1: Iya, betul Pak RT.
0: Tuh, saya bisa berdoa, berbeda nanti pulang sehati.
1: Terima kasih.
0: Kita ketemu keluarga lagi yang dicintai.
1: Amin, terima kasih Pak RT.
0: Terima kasih, waktunya Mbak Indah.
1: Sama-sama Pak RT, waalaikumsalam. Yuk, gereng, ya. Terima kasih di sini buat Pak RT Membo yang sudah bergabung ya. Dan untuk lagunya di sini nanti Nusantara 1 boleh ditunggu aja untuk Pak RT Membo. Nah, kali ini buat Bunda Natalia nih yang pengen dengerin lagunya Gadis Dusun, langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Bunda Natalia. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Oke, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Buat Mitra Buana yang masih ingin bergabung silahkan. Di sini selamat malam buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen. Request perasaan teruntuk ya, lagunya perasaan teruntuk Mbak Indah. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa nanti pulangnya tetap hati-hati dan selam bahagia. Lagu tadi juga buat temannya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu, amin. Terima kasih ya, nanti lagunya perasaan ya Pak Mul ya, yang ada di Mojosongo, nanti boleh ditunggu aja. Kemudian juga Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Malam, iya malam juga. Di sini ada Indah. Untuk lagunya Kota Lama tolong diputerin. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Larasati, Mbak Nana, Mbak Adelia, Bunda Suradi, Bunda Ninu, yang juga buat Bunda Natalis. Semua aja buat mbak-mbak, bunda-bunda, bapak-bapak, mas-masnya juga dimanapun berada tanpa terkecuali. Juga buat Mas Dwi, kalau Mas Dwi di rumah ini. Ini ada Indah ya, Mas Dwi sore tadi. Oke, semangat selalu, berlimpah rezeki dan kebahagiaan ya. Terima kasih ya. Tadi Mbah Timbul mampir ke sini, katanya mau ke toko kacamata gitu, mampir ke studio Mas Andri. Makasih ya buat Mas Andri. Dan kali ini 890799, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Delen aja pamer.
0: Bagus.
1: Ya, ya.
0: Itu, Pak Pono itu gimana?
1: Kalau sudah sampai di Cibatu, itu akan beli anu, Mbah. Apa saya itu maksudnya akan beli karpet.
0: Ya.
1: Nanti bila di Cibatu akan beli karpet. Bila masih kebagian waktu. Nanti minta diputarkan Mak Engket
0: ya. Ya,
1: salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Dengan teriringi apa?
0: Bagaimana?
1: Dari Ciamis ke utara, itu ada kampung yang penuh dengan sisa tanah.
0: Iya.
1: Sisa tanah yaitu kampung Cikadal.
0: Iya.
1: Di kota Bandung, itu ada kampung yang penuh dengan katak beratur, yaitu kampung di Bangkong. Cuma tahu bahwa RBA Gelombang yang mutunya Handa. Maka selalu nyetel RBA tiap hari, enggak pernah lolos. Bila ada berkat, nanti dimakan waktu habis maghrib. Bila masih nekat, bila masih nekat akan dilaporkan kepada yang berwajib.
0: Iya Pak Pono, jadi nggak boleh nekat.
1: Ya sedikit aja Mbak Indah, nggak lain yaitu stasiun TV ini sangat bersih. Sampai di sini dengan ucapan terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk kereng. Terima kasih buat Pak Pono ya. Dan kali ini buat temai Aswa terasa langsung saja kita bagi untuk Anda. Dan nanti dirangkai tunggak jati buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Langsung saja kali ini kita adikan kembali lagunya untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi supir sultan.
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Buena Sri FM.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen ya. Dan kali ini kita sembari menantikan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 41 menit. Nah, jadi saat lagi kita akan kembali mendengarkan yaitu kumandang Adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan selamat malam buat Pak Ekenes yang sudah bergabung untuk lagunya Cincin Kalonda Olala. Terima kasih ya buat Pak Ekenes. Dan kali ini mohon maaf untuk di Wavephone, sabar dulu karena selepas ini nanti kita akan mendengarkan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
5: Nelayan of Javamen.
4: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, Ma Engket sudah menemani Anda. Dan sebelum ini pamit undur dari gelaran Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Nah, satu informasi untuk Anda, saksikan dan hadiri Pentas Seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul. Nah, ini oleh Panama Production ya, Panama Music Production. Untuk rundown acaranya, mulai pukul 14 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat, ini ada tari modern dari TK PAUD. Kemudian pukul 14.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat bersama band SMK Negeri 1 Sambirejo. Dan ada Kus Plus Mania Kadipiro, ini pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Om Jadul Panama, ini akan dilaksanakan mulai pukul 20.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Untuk dress code atau kostum, ini nuansa jadul. Pelaksanaan Jadul Mantul ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2026 di alun-alun Sasana Langen Warga depan Kecamatan Sambirejo. Ini gratis ya untuk umum. Nah, jangan lupa saksikan dan hadiri Pentas Seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul pada hari Jumat 15 Mei 2026 di alun-alun Sasana Langen Warga, tepatnya di depan Kecamatan Sambirejo, gratis untuk umum. Jadi ada Om Jadul Panama untuk dress code-nya nuansa jadul ya. Itulah informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Mitra Buana di Kalakus Plus. Dan mohon maaf sekali ya untuk lagu yang belum bisa kita hadirkan ataupun juga belum bisa kita terima, baik ada di telepon maupun juga di WhatsApp. Nanti dalam kesempatan bisa kami terima kembali. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dari Indah. Indah pamit, selamat malam. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat malam dan salam yogra.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
3: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
7: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
6: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik.

0: dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
1: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
0: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
4: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
3: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
4: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
5: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
4: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekkah, Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan.

0: Rekan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Makkah dan juga kota di Madinah dan tabligh pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu. Dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center Haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
3: Alhamdulillah, sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
5: Langkah kaki jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
6: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
7: Kenapa jemaahnya?
6: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
7: Lagi?
6: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
5: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
8: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
9: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
8: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
9: 20.
8: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
9: Terhitung.
8: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
9: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
7: nggak pas.
9: Paskanlah bentuknya.
8: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
9: Nih 5.000 aja.
5: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
10: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
11: Kadang ada, kadang tidak.
8: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
11: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
8: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
11: Dari subuh sampai mereka tidur.
8: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
5: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini kembali bersama dengan Indah Anjani di Info Malam untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan pendengar ya sampai nanti pukul 8 malam dengan sedikit berbagi info untuk Anda. Dan tadi sudah dibuka satu koleksi dari JKT48, Baby Baby Baby, sudah menemani Anda di Buana Asri Seragen. Nah, kali ini di Info Malam, untuk info yang pertama yang akan Indah Anjani bagi untuk Anda yaitu mengenai cara mudah mengatasi stres. Nah, Mitra Buana dan pendengar, memendam perasaan bisa membuat kita menjadi makin stres. Lebih baik Mitra Buana harus bisa melepaskan beban pikiran Anda dengan mengungkapkan semua hal yang dirasakan maupun yang dikhawatirkan kepada orang terdekat atau psikolog. Dengan curhat kita itu ternyata bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah yang membuat stres. Nah, jadi Mitra Buana harus percaya setelah semua keluh kesah dikeluarkan, perasaan kita pasti bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, itu ya Mitra Buana, jadi cara mudah mengatasi stres. Di sini lebih baik Mitra Buana bisa melepaskan beban pikiran Anda. Kalau kita selalu memendam perasaan, itu bisa membuat kita tuh semakin stres ya. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus bisa melepaskan beban pikiran kita dengan mengungkapkan semua hal yang dirasakan maupun yang dikhawatirkan kepada orang terdekat ya, atau psikolog. Jadi dengan curhatan kita itu ternyata bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah yang membuat stres. Jadi percayalah, setelah semua keluh kesah dikeluarkan, maka perasaan kita tuh bisa menjadi jauh lebih baik. Sumber informasi dari www.alodokter.com ya, kami hadirkan untuk Anda di Info Malam. Masih ada informasi lainnya yang nantinya akan kita bagikan untuk Anda, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz bersama dengan Indah Anjani sampai nanti pukul 8. Tadi sudah dibuka satu koleksi dari JKT48. Kali ini kita langsung saja untuk mendengarkan satu lagu kembali. Kali ini

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi masih di Info Malam ya. Masih dengan Indah Hanjani, dan sebelum pamit undur nih, masih ada satu info yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai cara detox digital dengan mengurangi screen time. Nah, Mitra Buana, detox digital ini adalah proses mengurangi atau membatasi penggunaan perangkat digital untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Ini bukan berarti berhenti ya dalam menggunakan teknologi sepenuhnya, tetapi lebih kepada pengelolaan waktu layar agar lebih sehat dan produktif. Caranya cukup mudah, Mitra Buana, untuk mendetoks digital dengan mengurangi screen time. Cara yang pertama, kita harus tentukan batas waktu penggunaan layar. Kemudian yang kedua, terapkan aturan bebas layar. Yang ketiga, gunakan mode fokus atau notifikasi minimal. Kemudian ganti aktivitas dengan kegiatan offline dan gunakan teknologi secara lebih bijak. Yang keenam, luangkan waktu untuk interaksi sosial secara langsung. Nah, dengan mengurangi screen time dan menerapkan kebiasaan sehat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental. Jadi Mitra Buana, mulai dari sekarang, kurangi ketergantungan pada layar dan ciptakan keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Itulah cara mendetoks digital dengan mengurangi screen time ya. Jadi kita harus bisa mengurangi atau membatasi penggunaan perangkat digital untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik kita. Ya, ini bukan berarti berhenti dalam menggunakan teknologi sepenuhnya, tetapi lebih kepada pengelolaan waktu layar agar lebih sehat dan lebih produktif. Dan kembali satu informasi untuk Anda, saksikan dan hadiri pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul ya, bersama Panama Music Production. Untuk rundown acara dalam pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 ini, untuk pelaksanaan rundown itu dimulai dengan tari modern TK PAUD. Ini mulai pukul 14 hingga 14.30. Kemudian band SMK Negeri 1 Sambirejo mulai pukul 14.30 hingga 15.30. Sementara untuk Kusplesmania Kadipiro ini mulai pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Om Jadul Panama ini dilaksanakan mulai pukul 20.30 atau 8.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Om Jadul Panama dimulai pukul 8.30 hingga 11 malam. Untuk dress code atau kostum, ini nuansa jadul. Dan pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2026 di alun-alun Sasana Langen Warga, tepatnya di depan Kecamatan Sambirejo, gratis untuk umum. Itulah informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa saksikan dan hadiri pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 dengan nuansa jadul mantul. Jadi nanti ada Om Jadul Panama, dress code atau kostum nuansa jadul ya. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indahan Jani menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Karena selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Jadi saatnya Indah pamit undur. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam. Yo, gerak.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, masyarakat diminta waspada narkotika jenis baru dalam vape. Sayembara cabai berhadiah 50 juta rupiah untuk mencari bibit unggul digelar di Temanggung. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. KBO Satres Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen, Ibda Setia Permana menjelaskan, sesuai petunjuk untuk wilayah Kabupaten Sragen, masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait liquid vape. Masyarakat diminta waspada, terutama jika menemukan liquid vape dengan harga yang mencurigakan atau dari sumber yang tidak resmi. Narkoba jenis baru ini masuk dalam kategori New Psychoactive Substances, NPS, atau zat psikoaktif sintetis yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional seperti ganja, sabu, atau kokain. Sementara penggunaan narkoba dalam vape ini memiliki resiko adiksi serius dan efek kesehatan jangka panjang yang berbahaya, termasuk gangguan pernafasan, jantung, dan otak.
2: Terkait dengan vape, kemarin kami juga ada petunjuk dari atas, terkait itu memang ada kandungan narkotikanya. Kemudian di wilayah Sragen sendiri kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan vape ini.
3: Ada kandungan tertentu narkoba jenis baru yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini ya? Ya.
1: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Ngadirejo. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah Rp50 juta untuk mencari bibit unggul. Selengkapnya akan dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Ngadirejo dari kelompok tani Ngudi Makmur. Hal tersebut dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah 50 juta untuk mencari bibit.

0: Menghadapi harga yang fluktuatif, ini petani tidak begitu resah.
1: Kabupaten Temanggung sendiri memiliki potensi besar sebagai sentra penghasil cabai dengan kualitas unggul. Salah satunya adalah varietas lokal bernama Salakan. Kebersihan lahan menjadi salah satu penentu kesehatan tanaman. Hal ini dikarenakan lahan yang bersih menjadikan hama tidak betah berada di lahan tanam. Selain itu, pula perawatan harus dilakukan secara konsisten, terutama saat dalam kondisi kelembapan tinggi. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Sebanyak 193 santri pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS tingkat Wusto di Kabupaten Batang mengikuti ujian akhir nasional atau UAN selama 6 hari. Heri Kisyanto melaporkan.
3: Sebanyak 193 santri Pondok Pesantren mengikuti ujian akhir nasional pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wusto. Ujian dilaksanakan selama 6 hari dari 20 hingga 25 April 2026 di 7 Pondok Pesantren yang tersebar di Kabupaten Batang. Ujian menggunakan metode Komputer Assisted Test atau CAT sebagai langkah persiapan menuju santri melek teknologi. Untuk menjaga netralitas, ujian dilaksanakan di dalam ruang pembelajaran yang melibatkan pengawas dari guru pendidikan formal SMP. Dalam pelaksanaan ujian, peserta menggunakan gawai yang sudah diatur sebagai alat bantu ujian. Pelaksana harian Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kemenak Batang Siswoyo mengatakan, pelaksanaan berjalan lancar dan para santri menyelesaikan tiap soal dengan teliti. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sangat penting, tak terkecuali bagi para santri yang mulai menyesuaikan diri dengan menggunakan gawai maupun komputer dalam mengikuti ujian.
4: Ujian akhir nasional tingkat Pondok Pesantren ini bertujuan untuk menilai dan memetakan kemampuan dari santri-santri kita dan juga bisa untuk pendaftaran sekolah yang di atas. Pelaksanaan ini ada yang di Pondok Pesantrennya, ada yang bekerja sama dengan sekolah formal setempat, diantaranya meminjam lab-lab sekolah, ada juga yang di balai latihan kerja komunitas yang ada lab multimedianya.
3: Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Sawangan Gringsing Kiai Haji Saifuddin menyambut baik program dari pemerintah ini karena para santri kini mulai mahir memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam membantu mempermudah pelaksanaan ujian berbasis komputer.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami menyambut baik ujian nasional pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah berbasis CAT. Ini menunjukkan bahwa sekarang santri telah melek teknologi dan beradaptasi dengan teknologi modern di zaman yang serba digital ini.
3: Hasil ujian nanti para santri sebagai dasar pemetaan dan penilaian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah maupun meneruskan ke Pondok Pesantren.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Purwanto, mediator hubungan industri pada Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pada saat karyawan PT Kosmoprof Indokarya datang beraudiensi, beberapa tuntutan utama yang dilayangkan adalah masalah pembayaran uang kompensasi bagi pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT yang telah menyelesaikan masa kontrak, serta mutasi karyawan dari cabang Purbalingga ke kantor pusat yang ada di Banjarnegara. Atas tuntutan karyawan tersebut, Dinperinaker Purbalingga telah memanggil pihak manajemen PT Kosmoprof Indokarya. Purwanto menjelaskan sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang

0: Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Penyelesaian terkait kompensasi ini wajib ditempuh terlebih dahulu melalui jalur bipartit, sehingga Dinperinaker mempersilahkan kepada perusahaan maupun karyawan untuk melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya terkait kebijakan mutasi karyawan, meskipun mutasi merupakan hak prerogatif perusahaan, Dinperinaker Purbalingga mengingatkan kebijakan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi hak normatif pekerja.
1: Cuma karena kan mungkin kurang tanggapan atau apa ya, istilahnya kurang maksimal lah. Nah, mereka nggak puas. Nah, akhirnya dia audiensi. Audiensi itu bukan dalam bentuk laporan ya, tapi hanya menyampaikan unek-uneknya. Makanya kita kembalikan lagi, ya silakan dirundingkan secara bipartit dulu, baik-baik, kita memfasilitasi. Karena itu kan belum ranahnya Dinas Tenaga Kerja, karena belum laporan sih. Ini kan baru istilahnya audiensi menyampaikan keluh kesah lah. Oh, ini loh caranya, bipartit dulu sana, dikembalikan bipartit. Ya, kita sempat juga panggil perusahaan untuk mengklarifikasi. Dan kita dorong untuk bipartit lah selesaikan gitu.
0: Purwanto menambahkan, usai memanggil manajemen perusahaan, Dinperinaker Purbalingga meminta PT Cosmoprof Indokarya diwajibkan untuk melaporkan perkembangan penyelesaian masalah ini secara berkala. Jika masalah tersebut belum juga selesai secara bipartit, lanjut Purwanto, maka akan dilakukan mediasi lanjutan oleh mediator hubungan industrial. Namun, jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran norma ketenaga kerjaan, pekerja bisa langsung melaporkan ke Satwasnaker. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Rahmat Yaksa melaporkan.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, DKP 3 Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan, jika pihaknya sudah menyiapkan pompa air yang dapat mengairi 1 hektar lahan dalam waktu 7 jam dengan syarat peminjaman melalui kelompok tani dan memiliki sumber air terdekat.
4: Gini, kalau pompa itu kan sesuai permintaan saja, Pak Heru. Cuman kan kriterianya tidak sekedar minta, tapi air permukaan. Gitu loh. Jadi otomatis pasti kalau saya ditanya di mana saja, Pak, ya pasti di kanan kiri sungai yang masih mengalir, gitu. Yang masih ada airnya kan, pompa ini kan hanya sarana saja kan. Kalau tidak ada airnya kan, ya ora, nggak nganu betul lah gitu. Makanya kalau saya ditanya, ya tentu saja sawah-sawah yang posisinya lebih tinggi daripada apa sungai, yang kemudian di sungainya itu masih ada air, kalau dia melakukan permintaan minjem pompa, kita siap.
5: Berdasarkan pengalaman di tahun pertama kita itu, ya tidak hanya karena perpumpaan ya, tapi karena faktor lain juga, ya memang kemudian Temanggung alhamdulillah tahun 2024 ke tahun 2025 kita tambah hampir 2.300-an hektar luas tanamnya. Cuman saya tidak bisa matur nyeplit yang dari pompa tambahnya berapa gitu ya. Saya enggak bisa matur, tapi iya, tapi kita tambah lah artinya dari sisi luas tanam, luas panen. Ini dari tahun 24 ke 25 ya. Kalau 26 kan ini masih berjalan ini. 24 ke 25 itu kami tambah hampir 2.300-2.500 hektar. Sebenarnya ya karena kan gini ya, yang paling banyak butuh air itu kan pangan. Padi itu kan secara teoritis ada 7 fase yang dia butuh air. Dari mulai pengolahan sampai pengisian malai itu kan harus ada air. Kan cuma di situ. Kalau yang non pangan itu kan kicir-kicir saja, Mas. Gitu, karena itu kemudian kenapa kalau bisa kelompok gitu, karena hitungannya itu cepat banget nanti. Kalau cuma dia 1 hektar itu, kalau sudah, maksudnya betul sudah pernah ada air, bukan sawah baru yang memang nek di Banyuwangi yuk ngeresep kabeh gitu, yang sudah sawah, posisi sawah setel itu 4 jam 7 jam sudah kelep. Itu 1 hektar loh, karena pompanya kan gede. Makanya satu syarat utamanya itu ada sumber air yang bisa diambil. Yang pinjang ya ada, berdasarkan pengalaman kemarin, Jumo, Keranggan, Bejen, dan juga kadang-kadang kami gunakan mengatasi di saat irigasi itu misalnya terputus darurat dibangun itu kan untuk mengoncori itu.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Sebanyak 200 130 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, pekerja migran Indonesia atau PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Indah Anjani.
6: Sebanyak 230 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesiapan finansial para pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Wakil Bupati Sragen, Haji Suroto, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi peningkatan literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman keuangan menjadi bekal penting agar PMI mampu mengelola hasil kerja secara tepat dan aman. Kegiatan ini sangat penting bagi PMI, mulai dari tahap persiapan keberangkatan saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke daerah asal, dengan harapan mereka mampu merencanakan keuangan, berinvestasi, dan terhindar dari penipuan.
7: Dalam rangka memberikan edukasi keuangan dengan tema cerdas keuangan dan investasi menuju Indonesia emas, agar dapat memberikan pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, terstruktur dan konseptual yang sangat penting bagi PMI, baik pada tahapan pra penempatan selama bekerja di luar negeri dan pasca kepulangan, sehingga pendapatan yang diperoleh sehat, aman dan produktif. Melalui edukasi ini, saya berharap dapat membekali PMI untuk sadar terhadap risiko keuangan, termasuk penipuan dan praktek ilegal, mampu membuat perencanaan keuangan jangka panjang, menabung, berinvestasi, dan mampu berwirausaha pasca pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan cerita sukses dari salah satu narasumber yang hadir menjadi inspirasi dan motivasi bagi PMI untuk lebih bersemangat berjuang meningkatkan standar keluarga dan kemandirian untuk diri sendiri.
6: Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pekerja migran menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program percepatan akses keuangan daerah. Menurutnya, perlindungan bagi PMI tidak hanya soal penempatan kerja, tetapi juga kesiapan mengelola penghasilan. Pihaknya menyebut Jawa Tengah menempati posisi ketiga nasional dalam jumlah pekerja migran hingga akhir Desember 2025, yakni sebanyak 62.276 orang. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya edukasi keuangan yang menyasar calon PMI maupun keluarga di daerah. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
10: Nelayan of Java Men.
11: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Selasa ya, betul ya, tanggal 12 Mei 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Dan tadi ya, sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus, ada Cinta ya dari Paramita Rusadi, dilanjut dengan Aku Orang Tak Punya ya dari Henny Tuhenteru ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya ya, bagi mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu nostalgia ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890 799, ataupun juga di SMS, juga WhatsApp di 0821 3395 079 947. Baik mitra Buana ya, sebagai pembuka di sini sudah ada telepon yang masuk, coba hari yang angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Oke, bagus sekali. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ya, dari Taman A5.
0: Oh, Bunda Yasman ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nanti minta lagunya Balada Seorang Penyiar ya, Mas.
0: Balada Seorang Penyiar. Oke, Bunda, salamnya buat siapa?
1: Dari Bimbo itu, Mas ya.
0: Dari Bimbo ya. Ya, Mbak Rus ya.
1: Mbak Rus atau Nak Rus?
0: Iya.
1: Ananda. Untuk Mama Yatma. Untuk Mbak Martin. Untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Oke, siap Bunda.
1: Iya, pokoknya yang sudah kembali Bunda Yasman. Ucapkan terima kasih. Salam kembali.
0: Oke.
1: Untuk Mas siapa tadi, Mas?
0: Mas Ari.
1: Iya, untuk Mas Ari. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai jam 12 ya, Mas.
0: Iya, betul sekali, Bunda.
1: Tidak sampai, tidak ngantuk. Pokoknya bahagialah.
0: Amin.
1: Sama apa ya, Mas ya? Bersama dengan mitra Buana semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Yuk, gereng. Terima kasih ya pada Bunda Yasman ya yang ada di Taman Asri. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Balada Seorang Penyiar ya dari Bimbo. Dan terima kasih ya pada Bunda Yasman yang sudah bergabung ya. Sudah beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan semoga saja ya Bunda Yasman selalu sehat sekeluarga gitu. Amin. Terus di belakangnya Bunda Yasman ya, ini ada Bunda Kun di WhatsApp ya. Terima kasih juga ya buat Bunda Kun yang sudah bergabung ya di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Selamat malam Mas. Oke, malam juga. Ibu request Andaikan Seorang Kan Datang ya. Seseorang kan datang dari Emen Seran. Salam buat Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Rohman, Bunda Ngatni, Mbak Nana, Mbak Anik Mageru, Bunda Lis, Mbak Ros, Mas Is, Bunda Fatimah, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Kun yang ada di Bongga ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Oke, ada Andaikan Seseorang Kan Datang. Baik, pintar banget ya, sebelum Ari putarkan lagu ya, di sini akan Ari yang terlebih dahulu satu penelpon lagi ya. Selamat malam LPPL Buana Seri Seragian. Oh, ternyata terputus. Oke, nanti bisa di coba lagi ya. Oke, mitra Buana. Oh, aduh, masuk lagi ya. Coba Ari angkat sekali lagi ya. Coba Ari angkat. Selamat malam LPPL Buana Seri Seragian.
2: Dengan Abdafa Men.
0: Oke, selamat malam.
2: Mas Irfan ya?
0: Bukan, ini dengan Mas Ari.
2: Apa kabar ini Mas Irfan?
0: Mas Ari ya?
2: Iya. Lagu apa Mas?
0: Nostalgia.
2: Oh, nostalgia kenangan.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Hah?
0: Ini dengan siapa?
2: Ini aja deh Mas, Novia Kolo Parking. Apa ya? Iya itu aja deh. Biar ku simpan rinduku.
0: Iya, ini dari siapa? Biar ku simpan rinduku ya.
2: Iya.
0: Ini dengan siapa?
2: Salamnya buat yang mau nonton berjalan. Selamat malam. Buat ada Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Kimin Balu, Pak RT Membo, Mas Brahma Kumbara, Mbak MM Dompet, selamat malam. Bapak masih di Solo, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Natal Dua, Mama Catur, Mbak Anik Mageru, Mbak Anik Sari Gunan, dan Endong Kut, Mbak Putri Tegian, Mbak Istri Nisan Dari Jawa Malam, ada Mas Adi Bon Romo, Mas Kismo Jawetan, selamat malam. Pak RT Membo, Mas Kamal Sembara, Ustaz Mas Irfan, Mas Tugas.
0: Iya.
2: Sampai selesai ya Mas ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak waktunya Mas.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat siapa tadi ya. Buat Mas Roni apa Mas Bu ya, yang nanti bisa ditunggu lagunya ya Mas ya. Nanti ada dari Novia Kolo Parking tadi ya. Tapi sebelumnya ya, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Balada Seorang Penyiar ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Yasman, dan nanti dilanjut dengan Andaikan Seseorang Kan Datang ya. Dan lagu ini yang di request oleh Bunda Gun yang ada di Bongo. Tapi sebelumnya ya, kita terlebih dahulu mendengarkan spot pupuk KCC Astro 2. Baik, mitra Buana langsung saja dan selamat mendengarkan.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah, malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan itu wo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumberlawang, Seragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Arya hadirkan ya dua buah lagu sekaligus. Di antaranya ada balada seorang penyiar ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Asri ya, dari Bimbo ya. Dan semoga saja di malam hari ini ya masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara kontak malam di malam hari ini, sehingga bisa mendengarkan lagu yang di requestnya ya. Terus dilanjut dengan andaikan seseorang akan datang ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Gun ya, ada di Bongo. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa jadi penghibur atau teman buat Bunda Gun yang ada di Bongo gitu ya. Baik Mitra Buana, sebelum Ari angkat telepon ya, di sini akan Ari bacakan terlebih dahulu ya, ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani ya. Terima kasih sudah menemani Ari ya di acara kontak malam di malam hari ini ya. Semoga saja Mbak Ani selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ari, malam juga ini buat Mbak Ani gemoy ya. Oke, gemoy hadir mau request lagu Ruang Rindu. Oke, salamnya buat yang lagi stay. Oke, mat dengerin, mat istirahat buat Mas Ari, mat tugas tetap semangat, tetap happy. Makasih. Yuk greng. Oke, kembali greng ya. Ini buat Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar, si Mbak Ani gemoy ya. Ani gemoy ya. Terima kasih sudah beratensi ya, sudah bergabung ya di acara pada malam hari ini, sudah menemani Arya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Ruang Rindu. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar. Baik, di belakangnya Mbak Ani ya, ini ada siapa hari yang ke terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Selamat malam juga Bunda Kini.
1: Pastinya apa ya?
0: Apa?
1: Pastinya aku ingin pulang dari Egypt ya.
0: Aku ingin pulang ya. Oke. Salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya ikut Bunda Cinta dia ya. Saja ya Mas Ari. Selamat sukses ya.
0: Oke.
1: Sukses dan
0: lancar. Oke, kalau enggak ada Madura Racun ya.
1: Kalau ada itu ya.
0: Ini kayak adanya dari Mika Ardila, Bun.
1: Oh,
0: enggak, Ebit juga ada, Ebit juga ada. Oke, siap Bunda. Oke, siap, siap. Oke, kembali kasih Bunda. Siap-siap.
1: Ayo Bunda Rus masuk.
0: Iya itu Bunda Rus kemana ya, nggak pernah masuk ya. Capek ya, mungkin capek karena lembur terus ya. Oke. Oke Bunda. Oke siap.
1: Yuk
0: gerang. Terima kasih ya pada Bunda Kini yang sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Aku Ingin Pulang dari Ebit. Oke. Sekali lagi ya sebelum Ari ke lagu, di sini Ari yang terlebih dulu ya, ada telepon yang masuk. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Halo, assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Mbak Ani di Kampung Lampion kah?
2: Iya.
0: Oke, selamat malam. Orang Pangkling.
2: Aku mau request Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamin buat Mbak Ani tadi. Terus sama Bunda Gini.
0: Siapa?
2: Baru masuk aku ini tadi, om. Klik nih, aku tak on air, sama nggak on air.
0: Iya, betul sekali.
2: satu salam buat Mbak Agustin ya.
0: Iya, siap.
2: Di samping lu kan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas Hari.
0: Iya.
2: Selamat berduka. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini gak ngantuk ini ya.
0: Gak ngantuk ini.
2: Kan telah dikawal.
0: Iya.
2: Ya udah bisa aja. Makasih ya Mas Hari.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih ya buat Mamani Aswa yang dari Kampung Lampion. Nah, semoga saja di malam hari ini Mamani Aswa sekeluarga selalu sehat selalu ya, dan selalu bahagia pastinya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Wajah Kekasih. Baik Mitra Buana, kita ke lagu terlebih dahulu ya. Ini tadi yang direquest oleh Mas Roni nih kayak ya, yang ada di mana tadi ya. Tadi request lagu ada Biar Ku Simpan Rinduku ya, dari Novia Kolepaking. Dan nanti dilanjut dengan Ruang Rindu. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ni Gemoy ya. Maaf. Oh iya betul ya. Yang ada di Teguh Jajar. Oke. Dan nanti buat Bunda Kini dan Mamane Azwa yang dari Kampung Lampion, bisa ditunggu lagunya. Baik. Terbuana langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Mas Anu nih.
1: Ini dengan Mas Ari, Mak, Pak Anu.
0: Mas Ari, iya, sampai ketemu lagi.
1: Iya.
0: Aku di awal mampir ke Nunes kasih jok.
1: Nah, kenapa, Mbak?
0: Ya, mau Anu kesel.
1: Oh, kesel, aturan giliran Rian tentang Riki.
0: Sampai ketemu lagi, sampai ya, keluarga yang di RBA.
1: Amin.
0: Salam buat konyol, aku ngurungu Mbak Indah, Mbak Sulawah, yang lebu anggil jaman.
1: Iya bunda.
0: Anu. Ada kemure jaja tanda kerok pikir aku re ngeten anu. Muka-muka sehat selalu Mas Iman.
1: Oke amin.
0: Mas Ari ya.
1: Oke Mas.
0: Iya. Lagu ni apa? Kita ikut aja.
1: Oke siap Mbak, nanti ikut aja lagunya ya. Ya nanti jam 10 Mbak, nanti sudah jam bersari. Oke. Amin. Oke.
0: Aku ketemu Andri, aku ini seneng anu lagi nang Mbak anu. Ijo aku. Wis sampe nang ngono anu. Kodok Mbak Atin tok, Mbak Rara ora ono aku. Ye, Mas Imun, Kalajeng sehat selalu.
1: Amin.
0: Monggo Kalajeng lagu ini ikut aja.
1: Oke siap Mbak.
0: Ye, Mas Imun.
1: Ye.
0: Assalamualaikum, yo Greng.
1: Waalaikumsalam, Greng. Terima kasih buat Mbah Timbul yang ada di Ngawi. Ngawi Barat ya. Tadi sempat main ya di studio tapi Mbah Timbulnya kesusu ya, terburu-buru gitu ya. Jadi enggak jadi mampir lagi tadi ya. Ya terima kasih sekali lagi ya buat Mbah Timbul. Semoga sehat selalu, nanti lagunya habis ngikut gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbah Timbul, sehat selalu, bahagia terus ya Mbah ya. Oke. Terus di belakangnya Mbah Timbul, asalkan hari angkat lagi. Selamat malam LPPL Buana Seri Seragen.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Di Sugeng Dalu. Oh. Ini kok kalian Mas Ari sih?
1: Anggi.
2: Anggi, Sugeng Binang Gimale Mas Ari. Ini Sugeng Adi GT, Sugeng
1: Jogja. Oh, Mas Adi.
2: Anggi, Mas Adi dari Jogja.
1: Oke. Ah, sehat-sehat ya, Mawan. Alhamdulillah sama niko.
2: Nyemah pun tak menika-menika. Acara apa niko Mas Arif?
1: Sama niko acara nipon nostalgia.
2: Oh, gitu. Ya mohon maaf, saya kira tadi campur sari.
1: Campur sari nanti jam 10-an ya.
2: Oh, gitu. Ya. Eh, terima kasih dan mohon maaf ya tadi tidak tahu kalau saya kira campur sari, makanya ngagemi.
1: Bahasa Jawa. Lo kenapa-napa
2: gitu, ya maaf.
1: Oke.
2: Okay. Jadi untuk ini nostalgia khusus untuk Indonesia atau ada baratnya?
1: Indonesia ini kayak ini.
2: Untuk Indonesia.
1: Iya.
2: Di tahun 80-an 90 gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Oh gitu. Gini. Oke, terima kasih Mas Ariel. Masih bisa minta lagu ini Mas Ariel ya?
1: Oke, silakan.
2: Itu dari Iwan Fals berarti juga bisa?
1: Oh, bisa.
2: Oh, iya. Kalau dari Iwan Fals bisa, saya minta untuk izinkan aku menyayangimu aja.
1: Izinkan aku menyayangimu ya. Oke, salamnya buat siapa ini Mas Adi?
2: Salamnya terutama untuk Mas Ariel ini ya. Salam. Sehat, semangat selalu tentunya.
1: Amin.
2: Gitu, dan juga untuk Bunda Ros ya, ada yang Bunda Ros dari Boyolali ya.
1: Iya.
2: Ya, selamat malam untuk Bunda Ros, salam sehat. Terus yang barusan tadi turun Mbah Timbul.
1: Iya, Mbah Timbul ada di Ngawi Barat tadi ya.
2: Di mana?
1: Ngawi Barat.
2: Oh ya, oke Mbah Timbul, salam kenal dari Adi ya, mengatakan. Kadang juga ada ini ya Bunda Natalia atau yang dari Jogja, saya kemarin dengar juga kayaknya.
1: Iya.
2: Ya oke, salam kenal lagi sudah kupangan itu Bunda Natalia yang sama-sama Jogja tapi belum pernah ketemu, belum pernah dengar, baru kemarin.
1: Baru kemarin ya, nanti suatu saat ya.
2: Ya gitu.

0: kemarin yang bawa acara Mbak Rara ya juga yeah. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat. Dan juga buat semuanya salam Mas Arif ya, salam kenal bagi yang belum kenal dan tentunya banyak yang belum kenal ya. Orang pendatang baru saya di Buana Api.
1: Iya.
0: Salam kenal aja untuk semuanya, salam sehat, berlimpah untuk semuanya.
1: Oke.
0: Gitu. Terima kasih Mas Arif waktunya, selamat bertugas sampai usia nanti semoga dilancarkan. Nanti kalau kondur hati-hati.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Dengan keluarga dengan bahagia tentunya.
1: Oke, amin.
0: Tidak lupa juga mohon maaf ya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Mas Aril, juga di hati sahabat-sahabat semuanya. Saya kan lipan di sing manah nyuwun agung samudra pangapunten kepitu.
1: Oke.
0: Iya. Silakan dilanjut Mas Aril. Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Oke, siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Yuk, Greng.
1: Terima kasih ya buat Mas Adi yang di Jogja tadi, bukan Aril ya tapi Ari gitu. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Mas Adi yang ada di Jogja. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah Ari persiapkan ya dua buah lagu sekaligus nanti. Ada Aku Ingin Pulang ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Nah, terus nanti dilanjut dengan Wajah Kekasih ya, dari Siti Nurhalisa, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mamane Azwa yang ada di Kampung Lampion ya. Dan juga buat Bah Timbul, ini lagunya ngikut gitu ya. Dan nanti buat Mas Adi bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus. Ada Aku Ingin Pulang ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu, dilanjut dengan Wajah Kekasih, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mama Ne Asba yang dari Kampung Lampion. Dan semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM ya. Selanjutnya kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Nonal Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali. Oke, selamat malam ini buat Nona Adelia AR. Selamat malam, selamat ngapain aja gitu ya. Mestinya belajar ini kayak ya. Oke. Malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Bagus sekali Nona hadir Kak. Oke, terima kasih ini buat Nona Adelia ya. Kawasan Cepu Andong Boyolali, cuaca dingin. Nah, sama. Sini juga dingin. Kak Ari apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Semoga saja Nona Adelia juga selalu sehat selalu ya. Telepon rindu ya, tolong diputar Kak. Oke, nanti bisa ditunggu ya. Spesial untuk bundaku. Oke. Semoga sehat selalu. Oke, untuk semua mitra Buana, salam rehat aja Kak Ari. Selamat tugas ya, tetap semangat. Semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih, yuk greng. Terima kasih ya buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Telepon Rindu. Baik Mitra Buana ya. Sebelum waktunya habis ya, akan Ari bacakan terlebih dahulu ya, ada pengumuman ya. Dalam rangkaian hari jadi Sragen ini ya. Saksikan dan hadiri pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 bersama Jadul Mantul ya, bersama Om Panama. Randuan acara tari modern TK PAUD jam 14 sampai 14.30. Band SMKN 1 Sambirejo 14.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Kos Plus Mania Kadibiro 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Om Jadul Panama ya, 20 jam 20.30 sampai 23.00. Dress code ataupun kostum nuansa jadul ya. Dari hari Jumat 15 Mei 2026, bertempat di alun-alun Sasana Langen Warga depan Kecamatan Sambirejo, gratis untuk umum gitu ya. Oke. Dan bagi Mitra Buana ya yang ingin menonton secara langsung ya, bisa datang ke alun-alun Sasana Langen Warga depan Kecamatan Sambirejo. Nanti ada Om Panama dan ada tarian modern band SMK N1 Sambirejo, dan ada Kos Plus Mania di Kadipiro ya. Dan di puncak acaranya ada Om Jadul Panama. Demikian ya informasi dari Pemkab Kabupaten Sragen ya. Baik Mitra Buana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini nanti sudah Ari persiapkan ada lagu penutup ya. Oke. Ini ada Izinkan Aku Menyayangimu ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Adi yang ada di Jogja ya. Dilanjut dengan ada Telepon Rindu ya, dari Nani Sugianto, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali ya. Baik Mitra Buana, hari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa jadi penghibur buat mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Dan Ari minta maaf ya apabila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan di hati mitra Buana semuanya. Dan selanjutnya Ari undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji, dan Ketua Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Haji Mustahkim MAG, meluncurkan program Zimart di rumah Apriliani Kusumawati, wilayah Ringin Anom, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Senin 11 Mei 2026. Program tersebut menjadi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui bantuan modal usaha bagi pemilik warung dan usaha mikro. Program Zimart di Kabupaten Sragen menyasar 30 pelaku usaha kecil yang tersebar di Kecamatan Sragen, Karangmalang, dan Ngerampal. Masing-masing penerima manfaat memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp8 juta untuk pengembangan warung dan penambahan stok dagangan. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting dalam mengubah pola penyaluran zakat dari yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Menurut Bupati, zakat memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial dan pengentasan kemiskinan apabila dikelola melalui program pemberdayaan masyarakat. Ditambahkan, penghimpunan zakat di Kabupaten Sragen pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp17 miliar melalui Basnas. Selain itu, mendapatkan kontribusi dari lembaga zakat lainnya seperti Lazismu dan Lazisnu. Potensi tersebut diharapkan dapat terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi umat.
2: Kita perlu memikirkan kembali cara bagaimana potensi umat diberdayakan. Di Kabupaten Sragen sendiri, potensinya sangat besar. Zakat dari Basnas yang dikumpulkan tahun 2025 itu 17 miliar. Pernah pada satu masa zakat Lasis yang dikumpulkan oleh Basnas Sragen nomor 2 se-Jawa Tengah. Hebat sekali.
1: Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Haji Mustahkim MAG menjelaskan, program Zimart merupakan amanah dari Basnas RI untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha warung masyarakat kecil. Selain bantuan modal, para penerima manfaat juga akan mendapatkan pendampingan usaha hingga perluasan pasar. Selain program Zimart, Basnas juga mengembangkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi lainnya seperti Z-Coffee, Z-Auto, dan Z-Chicken guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
3: Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan amanah dari Basnas RI untuk menyalakan Zimart untuk mengembangkan ekonomi umat. Mudah-mudahan ini mengangkat ekonomi yang ada di Kabupaten Sragen ini. Apa yang menjadi ide dari Basnas pusat ini bisa kita kembangkan juga ke daerah. Untuk Kecamatan Sragen, ini ada 11 mustahik, dan Kecamatan Karangwalang ada 11. Kemudian untuk kecamatan yang lain, ini adalah ada di daerah Rampal, ada 8, ada 14, 8. Jadi kita terima seluruhnya adalah 30.
4: 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah mulai hari ini, Selasa 12 Mei 2026 dan Rabu 13 Mei 2026 melalui Embarkasi Solo. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM menjelaskan, sesuai jadwal keberangkatan, kloter 65 sebanyak 346 jamaah bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar berangkat Selasa 12 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Bupati Sragen masuk embarkasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tiga kloter selanjutnya akan diberangkatkan pada Rabu 13 Mei 2026 dari Rumah Dinas Bupati Sragen. Masing-masing adalah kloter 66, 356 jamaah berangkat pukul 5 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kloter 67, 356 jamaah, berangkat pukul 12 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kloter 68, 85 jamaah bergabung dengan Kabupaten Purbalingga, berangkat pukul 15 waktu Indonesia Barat, masuk embarkasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan jamaah mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, hingga kesiapan transportasi menuju embarkasi Solo.
5: Laporan keberangkatan jemaah haji kloter 65 sejumlah 346 jamaah yang nanti akan bergabung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Masuk embarkasi tanggal 12 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, berangkat dari rumah dinas Bupati pukul 15.00. Kloter 66 dengan jumlah 356 jemaah haji yang insya Allah diberangkatkan tanggal 13 Mei 2026 pukul 06.00 berangkat dari rumah dinas Bupati Sragen. Yang ketiga, kloter 67 dengan jumlah 356 jemaah haji berangkat tanggal 13 Mei pukul 13.00, insya Allah berangkatkan juga dari pendopo rumah dinas Bupati. Terakhir, kloter 68 dengan jumlah 85 jemaah haji, insya Allah akan bergabung dengan Kabupaten Purbalingga, nanti insya Allah diberangkatkan tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00. Jumlah petugas yang akan mendampingi jemaah haji Kabupaten Sragen sejumlah 16 petugas. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih Kabupaten Sragen memberikan kepada kita semuanya 5 petugas.

0: Wapid Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti Mkes, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen di ruang kerjanya. Pihaknya berharap seluruh calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan selamat. Selain itu, jamaah juga diminta menjaga kebugaran tubuh selama berada di Tanah Suci, mengingat padatnya aktivitas ibadah dan perbedaan cuaca di Arab Saudi. Lebih lanjut diungkapkan, bagi calon jamaah haji yang sebelumnya dari hasil pemeriksaan kesehatan dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, diminta tetap mematuhi anjuran tersebut. Hal ini penting agar kebutuhan obat-obatan selama menjalankan ibadah haji dapat dipersiapkan dan dikelola sesuai kondisi kesehatan masing-masing jamaah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen juga memastikan pemerintah daerah tetap memberikan bekal obat-obatan bagi para calon jamaah haji. Obat yang disiapkan antara lain vitamin serta obat-obatan untuk mengatasi influenza dan kelelahan karena keluhan tersebut kerap dialami jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan persiapan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Sragen dapat berangkat dalam kondisi sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat.
1: Ya, himbauannya untuk calon jamaah haji, semoga perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baik persiapan di Indonesia, keberangkatan di tanah suci sampai pulang lagi ke Indonesia itu sehat, lancar, dan utuh. Berangkatnya utuh, kembalinya juga utuh. Itu terus satu, yang kedua untuk menjaga kondisinya supaya tetap bugar. Terus yang ketiga, apabila dari pemeriksaan kemarin dianjurkan untuk kontrol rutin, sehingga nanti bila memerlukan obat-obatan yang diperlukan di Arab atau di selama menunaikan ibadah haji, nanti bisa dikelola obat-obatannya dan diberikan obat-obatan sesuai penyakitnya tersebut. Jadi disangoni istilahnya.
0: Dijadwalkan 1.143 jamaah calon haji asal Kabupaten Sragen diberangkatkan dalam beberapa kloter pada tanggal 12 dan 13 Mei 2026. Kloter 65 berangkat pada tanggal 12 Mei 2026. Sedangkan kloter 66, 67, dan 68 berangkat pada tanggal 13 Mei 2026.
2: 215 siswa-siswi dari 66 SMP negeri swasta sederajat se-Kabupaten Sragen mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPDMSI, ditandai dengan pemukulan gong pada Selasa 12 Mei 2026 di Gor Diponegoro, Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Penyelenggara O2SN SMP 2026 Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati MPD menjelaskan, O2SN dilaksanakan guna mengembangkan sportivitas, tanggung jawab, dan karakter siswa untuk mencapai cita-cita di masa depan sesuai dengan tema O2SN SMP 2026, yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Terdapat 5 cabang olahraga cabur yang dilombakan, diantaranya atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, serta renang. Dengan rincian, atletik putra 53 peserta dan putri 40 peserta, bulu tangkis putra 26 peserta dan putri 12 peserta, panjat tebing putra 10 peserta dan putri 6 peserta, pencak silat putra 18 peserta dan putri 27 peserta, serta renang, putra 13 peserta, dan putri 10 peserta. Kegiatan dilaksanakan serentak Selasa 12 Mei 2026 di 3 venue, yaitu Gor Diponegoro, Stadion Taruna, dan Kolam Renang Kartika. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menjadi generasi muda yang sehat secara jasmani, bugar dalam aktivitas, berkarakter dalam sikap, dan hebat dalam meraih prestasi.
3: Kegiatan ini memiliki tujuan paling utama yaitu mengembangkan sportivitas dan tanggung jawab siswa, dan terutama juga di karakter mereka, karena karakter ini untuk saat ini juga sangat dibutuhkan untuk mereka bisa menggapai cita-cita di masa depan. Kemudian Kemudian untuk tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Nah, sesuai dengan tema inilah maksud dan tujuan kegiatan ini diadakan.
4: Ada berapa cabur?
3: Ya, ada 5 cabur untuk kegiatan ini di

0: Setiap caburnya nanti kita bagi menjadi putra dan putri. Jadi sendiri-sendiri. Untuk atletik putra itu jumlahnya ada 53 peserta. Kemudian atletik putri ada 40 siswa, bulu tangkis putra 26, bulu tangkis putri 12, panjat tebing putra 10, panjat tebing putri 6, pencak silat putra ada 18, pencak silat putri 27, renang putra 13, renang putri 10. Total ada 215 peserta dari 66 SMP negeri, SMP swasta, dan MTS.
1: Untuk pelaksanaannya?
0: Pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai selesai. Kemudian bertempat di 3 lokasi, yaitu ada di Gor Diponegoro, Taruna, dan Kolam Renang Kartika.
1: Harapannya itu?
0: Harapan kami yaitu sesuai dengan tema kegiatan ini, terbentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat di Kabupaten Sragen melalui olahraga.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ipermerso, sinambi asrantos atensi yang dapat salah singgung ya. Samaniko, sabun ari capisakan lalangan salah singgung wonten setiang ya. Setiang ya. Lalangan samaniko yang dipun kersakan pundakun wonten yang bongko. Samangke dipun lajengakan wonten negoro angin ya saking Deni Caknan. Ipermerso langsung kemawon sumangga sugeng midang takan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih pamirsa sampeyan wae sampun ari puteraken nggih wonten setya nggih lalangan sampeyan kancang dipun kersakaken. Bunda Gun wonten ing monggo dipun lajengaken wonten negara angin. Nggih. Kalau dengan terus sampeyan nggih Bunda Gun tasih hubungan nggih tasih midhangetaken utawi tasih rencana ari wonten siaran Ronda Malam mekaten. Salah sini pun, sama sampun wonten Bunda Suradi, wonten KSA, Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi. Matur suwun sangat, sama niko tasih ring sangi aring ke, wonten kiaran Ronda Malam, kata. Sugeng Dalu Mas Ari, ongge, Sugeng Dalu, pripun pawartosipun, rak ngeh sami sehat je. Alhamdulillah, sama niko hari sehat ke mawon. Mungkin kalau dan terus sama mereka Bunda Suradi tansah sehat-sehat kemauan kian ya. Nyuwun sekar pengarepan salamipun kagem sedaya kemauan Sugeng Dalu Bunda Gun dereng sari pun lajeng sedaya kemauan matur suwun Mas Ari awan sih. Oh sama niko salamipun kagem Bunda Gun kalian sedaya pandang buana asri makatan manjih. Matur suwun sangat kagem Bunda Suradi wonten ing Gesa nggih. Menika ngersakaken dipun puteraken pangarepan. Jaya saged dipun tenggal lan menipun.

Lan sak wingkingipun Bunda Suradi sampeyan wonten Mas Agus, wah sugeng dalu karo Mas Agus. Persen sangat wah dang sangat menika mboten pepanggihan. Mugi-mugi kalau dengan terus sampai ke Mas Agus lancar sehat-sehat kemawan Mas Ampun dan mubatan ke tanggi sampai ke tengpun di kemawan Mas Agus. Ya, walaupun sami sehat setia kemawan mengatakan ya. Sugeng dalu Mas Ari ya, sugeng dalu ngeresakan dipun puterakan Banyu Langit Mas. Salamipun kagem sedaya kemawon. Pak Mas Ari sugeng ayegati matur suwun yuk greng. Wah singkat jelas padat sampeyan kanci. Matur suwun sangat kagem Mas Agus. Sampeyan tasih pomongan ya tasih bidang taken kiaran ronda malam kalau dengan telu sampeyan. Lan sampeyan Mas Agus sing ngrasakaken dipun puteraken

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

saksikan dan hadiri ya, pentas seni hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 bersama Om Panama ya, Jadul Mantul. Aran dan acaranya pun tari modern TK atau PAUD jam 14 tumki 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Lan band SMKN 1 Sambirejo dipun mulihi jam 14.30 tumugi 15.30 lan plus mania kadipiro dipun wiwiti jam 15.30 tumugi 17.30 enggang kagem pungkasan sampeyan wonten Om Jadul Panama dipun wiwiti 20.30 dipun tumugi 23 waktu Indonesia Barat lan kostumipun nuansa jadul dinten Jumat tanggal 15 Mei 2016 wonten alun-alun sasana langen warga ngajengipun kecamatan Sambirejo lan hiburan sameneika gratis untuk umum mengatakan semoga yang tadi bernostalgia jadul

mantul kalian Om Panama Sakcep. Selanjutnya wonten alun-alun sasanalangan warga nggih. Wonten ngajengipun Kecamatan Sambirejo katan.

Ya pemirsa, langsung kemawon. Assalamualaikum. Sampun ari jawab sakenalan salat singipun. Wonten tebang asmoro lalang sampean kan diwon kersakan Mas Diat nggih, samangke dipun lajengaken wonten gedhe rasa saking Abah Lala. Katon. Langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih pemirsa, sampeyan nggih sampun arep diterakan wonten tembang asmara nggih. Lelangan sampeyan kawing kandhepan kersakan Mas Diat wonten ing Jaten Karanganyar. Mugi-mugi kanthi lelangan sampeyan nggih dados sopalibur utawi dados rencang kagem Mas Diat atau yang ngai gading kalau dengan telus sak menika ngoten nggih. Dipun lajengaken wonten gedhe rasa sanget lala mugi-mugi ngetakan suasana yang dalu sampeyan ketinggalan asrama mungkin kita mungkin nanti lelangan sampeyan wau dadoso pengangkat lah ngetakan suasana maksud kula kata salah sing pun semoga yang badhe nderek-nderekaken akan sampeyan kasih wonten medang ya sampeyan nembe jam 11 langkung 29 menit nah sampeyan ngrencani panjenengan sedaya tunggu kita bu sekarang di guru tapi jam kali kalah sama ganti lelangan-lelangan campur sari makatan ini permenso sinambi serantos wonton layang kangen ya dipenajengakan lintang asmoro lelangan samniko hari itu juga akan dematang poro mersus dan ikon yang tasing dan ketahkan utawi tasing rencangi hari wonton giaran ronda malam yang kalah dengan terus samniko langsung kemauan sumangga sugeng midhangetaken layang kangen

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gih para mirsa sama nih kawan gih sampun hari berterakan wonten layang kangen di benak jengakan lintang asmoro gih. Mugi-mugi lelangan sama nih kawau tetap so palipur gih di batang para mirsa setan ibu nih kang sama nih kawau tasi bidang atakan mikiran arunda malam yang kalau dalam telu sama nih kawau. Lan betul keras sih, betul ibu sama telas. Hari ngerencangi panjang setoyo kanti lelangan-lelangan campur sari wonten adicara arunda malam. Saat menikah, dinten Selasa tanggal 12 Mei 2016. Saat diringipun hari undur diri, saat menikah, saat menarik jauh bisa kendalangan panutup ya, wantan nganggur di mana aja nangis, lelangan-lelangan saat menikah mengke, dato setelangan panutup, wantan kiaran ronda malam yang kalau dengan dalu saat menikah. Hari ini bisa pamit, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih, lansun, yuk, gereng.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.